0: Ini kan ada seleksi paskibraka tingkat provinsi yang
1: Oke.
0: nanti akan dikirim mewakili provinsi ini untuk tingkat nasional, Kak.
1: Nasional.
0: Ya. Jadi kita cari 3 pasang untuk,
1: Oh, 3 pasang
0: iya
1: ya, Pak.
0: 3 pasang.
1: Oke.
0: Nanti dari 3 pasang itu akan dikirim ke Jakarta,
1: Oke.
0: tapi hanya 2 pasang nanti yang di itu, Kak, yang ditugaskan untuk pengibaran bendera 17 Agustus 2026.
1: Oke, jadi dari 3 pasang, nanti 2 pasang yang akan berarti kayak main pagi, main sore gitu ya, Pak ya?
0: Ya,
1: Oke.
0: yang menaikkan dan menurunkan
1: Oke,
0: bendera.
1: paham, paham,
0: Ya,
1: paham,
0: siap.
1: paham. Oke, ini kalau saya lihat gitu ya, Pak, ini kan saya belajar dulu nih sebelum dialog ya. Ini kan sekarang topik kita adalah Pancasila menuntun generasi digital Maluku Utara ke kancah global gitu
0: Oke,
1: kan, Pak, sebenarnya
0: iya,
1: gitu.
0: iya, benar.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Pancasila dan Paskibra gitu, Pak. Apakah memang sebagai Paskibraka, mungkin buat adik-adik teman Produa yang baru mau gabung Paskibra mungkin ya gitu. Apakah perlu gitu, Pak, memahami nilai-nilai Pancasila sebelum gabung ke Paskibra atau gimana tuh, Pak?
0: Oh iya, Kak. Jadi salah satu syaratnya untuk ini kan ada seleksi tes wawasan kebangsaannya yang
1: Oke.
0: terkait dengan Pancasila ya.
1: Oke.
0: Itu wajib mereka punya nilai yang bagus ya. Nah, kenapa harus wajib? Karena memang kita kan negara Pancasila. Jadi
1: Oke.
0: Pancasila ini kan adalah kompas moral untuk generasi muda untuk menuntun mereka ke arah jati diri bangsa yang sebenarnya gitu.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sebenarnya nggak hanya Paskibra aja sih, Pak. Kita
0: Semuanya. Iya, semuanya.
1: sebenarnya sebagai warga negara Indonesia
0: Iya,
1: kan
0: iya, iya.
1: emang kita harus paham juga kan gitu. Berarti ini di Ternate juga udah semingguan deh, Pak, kurang lebih ya.
0: Ya hari keempat nih.
1: Hari keempat ya.
0: Penerbangan pagi sambil ngantuk-ngantuk. Sampai juga di sini.
1: Berarti sebenarnya Bapak kurang lebih udah ngobrol-ngobrol lah sama generasi muda,
0: Udah.
1: muda-mudi di sini ya.
0: Kemarin saya seleksi, Kak, saya wawancara kan bagian kita PPIP itu kan
1: Oke.
0: tes kepribadian ya.
1: Oke.
0: Jadi kita dari apa namanya dari hasil-hasil yang sudah ada itu TU, TWK, kemudian Parade, PBB, tes
1: Oke.
0: fisik kesamaptaan. Masuk ke kita nih psikologi udah kan ada juga sesi sendiri.
1: Oke.
0: Nanti kita lihat sendiri lagi. Kita cek cross check lagi gitu.
1: Oke.
0: Nah, kemudian kita kita tanyakan beberapa hal nih, misalnya terkait karakter mereka bagaimana, sikap mental mereka bagaimana, kemudian motivasi menjadi paskibraka itu bagaimana? Karena ada juga yang pilihan dari kecil katanya.
1: Oh
0: Ada
1: iya,
0: karena
1: ada.
0: ada yang karena permintaan orang tua. Terus karena memang mereka banyak mau ke sekolah kedinasan. Nah, paskibraka ini persiapan mereka untuk melatih disiplin dan juga fisiknya gitu,
1: Oh
0: Kak.
1: iya, benar benar benar benar. Itu kalau jawabannya karena ikut-ikutan temen, lulus nggak tuh, Pak? Belum tahu ya.
0: Ya, ikutan teman itu kan pada akhirnya kan mereka ada motivasi positif ya. Kayak kemarin itu
1: Oke.
0: ada dua yang saya wawancara agak-agak terakhir tuh dia bilang saya tuh karena ingin memilih jalan yang berbeda. Mama saya sudah guru, saya ingin jadi Apol gitu atau ke sekolah kedinasan lainnya.
1: Oke.
0: Kemudian kita kan juga melihat minat bakatnya gitu.
1: Oke.
0: Banyak ternyata di sini potensi anak muda yang mereka jago menari,
1: Oh ya,
0: jago nyanyi lagu daerah.
1: benar.
0: Tapi ada kurangnya, Kak.
1: Apa tuh?
0: Dia udah jago nyanyi nih lagu daerah nih. Dari mana daerah mana? Ada yang Morotai, ada Jailolo, ada yang lainnya Sula dan segala macam. Saya tanya terjemahannya apa? Gak tahu, Pak.
1: Itu salah, itu pasti jawabannya ikut-ikutan temen ini ya. Secara skill oke ya, tapi sebenarnya mereka juga nggak tahu gitu ya
0: Iya,
1: artinya apa
0: yang saya
1: gitu.
0: temukan di wawasan kebangsaan itu kan, saya kan juga guru PPKN Pancasila
1: Oke,
0: kan,
1: oke,
0: juga dosen
1: benar.
0: pendidikan Pancasila kewarganegaraan.
1: Benar.
0: Sayangnya, pertanyaan saya, apa namanya, yang terkait dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga yang terkait dengan provinsi dan ibu kotanya itu kan
1: Oke.
0: simpel ya.
1: Iya.
0: Saya dulu kan ngajar geografi juga ya, Kak, ya,
1: Benar.
0: sejarah, geografi, sosiologi gitu ya. Banyak mereka yang nggak paham, mungkin mereka karena gugup ya,
1: Oke.
0: bisa aja nggak keluar gitu kan. Jadi kayak
1: Oh.
0: ada ibu kota, tapi mereka harusnya mereka tahu Sulawesi minimal ya,
1: Harusnya
0: harusnya
1: ya.
0: ya.
1: Ya,
0: Mereka harusnya
1: benar.
0: minimal tahu berapa provinsi yang ada di Sulawesi dan apa ibu kotanya gitu kan.
1: Oke, benar, benar,
0: Nah,
1: benar.
0: kemudian kalau bendera kan kita cek nih, karena ini materinya juga untuk kancah global ya.
1: Benar.
0: Pancasila menuntun generasi muda utara Maluku Utara ke kancah global, itu kita cek nih mereka tahu nggak minimal nama-nama negara di ASEAN ibu kotanya.
1: Oke.
0: Ternyata masih kurang gitu ya.
1: Oh,
0: nah, jadi saya sebagai guru PPKN dan yang itu.
1: Iya, agak sedih ya Pak.
0: Iya, kalian kenapa nggak pelajari? Kami matematika Pak.
1: IPA ya Pak ya jawabannya ya.
0: Tapi ada juga Kak, dia jago IPS katanya, juara 1, juara 2 di kelas gitu kan.
1: Oke.
0: Nah, tapi karena sekarang udah mungkin karena orang kan udah menyepelekan hafalan ya.
1: Benar.
0: Padahal kan taksonomi Bloom itu yang pertama itu mengingat, memahami C1, C2 gitu kan, pendidikan. Nah, kalau mereka tidak bisa mengingat, tidak bisa memahami, bagaimana mereka bisa melakukan penerapannya seperti apa, evaluasinya bagaimana, kreativitasnya bagaimana gitu.
1: Nah, Pak, ini kan berarti Bapak udah ngobrol jauh dari proses seleksi juga, wawancara juga gitu kan. Nah, menurut Bapak, apa sih potensi generasi muda Maluku Utara di era digital ini gitu?
0: Ya, kalau yang saya lihat, kami juga kan melakukan cross check media
1: sosial.
0: Media sosialnya kan. Yang kita perlu cek di situ apa sih konten yang mereka publish? Apakah hanya sekedar jalan-jalan atau ada ajakan dari mereka untuk konten-konten positif? Sebenarnya mereka itu kan kalau saya lihat kreatif ya, cepat beradaptasi. Juga aktif di sekolah, di organisasi sekolah. Nah, karena mereka-mereka inilah yang sudah menemukan dirinya, akhirnya memutuskan saya harus berani ikut seleksi ini gitu kan. Walaupun memang ya kemampuan bahasa asing tuh agak kurang Kak.
1: Tapi menurut Bapak penting ya?
0: Oh, penting banget Kak, karena ini kan ya? Iya ke kaca global. Jadi sekedar dia ingin memperkenalkan diri, saya juga memancing mereka, anggap saya bule nih gitu kan. Kamu ketemu di jalan sama saya, kamu tahu kalau saya punya banyak duit dan saya ingin jalan-jalan, kemudian ditawarkan beberapa tempat. Kamu orang Maluku Utara, kamu harus promosiin dong Maluku Utara gitu kan. I have apa gitu, aku punya apa di Maluku Utara, punya apa gitu kan. Nggak banyak yang
1: secara bahasa asing mungkin ya, secara persentasenya berapa Pak, mungkin 15% atau 10%?
0: Janganlah angka itu, angka itu buat saya tahu. Tapi secara kualitatif banyak yang bagus-bagus kok. Cuman tidak bagus, karena ini kan tujuannya tidak hanya mengeksplor bahasa asing, banyak sikap yang lain yang harus diperhatikan.
1: Berarti memang sangat-sangat apa ya, erat kaitannya memang Pancasila dengan Paskibra ini. Kemudian potensi-potensinya memang salah satunya adalah bahasa asing,
0: bahasa
1: ya Pak
0: asing,
1: ya. Mungkin Pak dari sisi akademis kan bahasa asing juga gitu. Mungkin ada faktor-faktor lain selain sosial media mungkin. Apalagi sih Pak yang harus kita siapkan gitu sebagai generasi muda gitu ya. Untuk bisa bersaing di kancah global gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak apa lagi ya?
0: Iya, ini ya kan dunia pendidikan ini kan yang sekarang lagi fokusnya ke mendigasmen itu kan harus beradaptasi dan bisa kreatif di lima ekosistem ya.
1: Apa itu?
0: Salah satunya ekosistem keluarga ya. Kemudian sekolah, kemudian ruang digital, ruang beribadah. Itu kan ruang tempat ibadah ini sekarang perlu diawasi juga kan. Dunia digital yang tadi adalah media sosial. Jadi anak-anak itu harus tahu bahwa ketika dia akan memposting sesuatu, dia harus mikir dulu, harus disaring dulu sebelum disaring gitu. Jadi anak-anak kita ini jangan sampai terjebak dengan ingin viral-viral aja gitu. Padahal dia tidak
1: FYP
0: tahu.
1: Ingin FYP ya. Ingin FYP terus tiba-tiba FYP. Nyari yang ringkes
0: apalah
1: gitu,
0: gitu
1: yang instan ya.
0: Bahkan kan ada anak-anak tuh yang kalau kita lihat di TV-TV mereka rela misalnya mengejar truk atau ini di depan tuh yang itu yang viral-viral itu ya. Membahayakan diri sendiri. Atau bahkan ada yang coba mencari view-nya di atas jembatan, gak taunya keseimbangannya gak ada, dia kecebur.
1: Iya, jatuh gitu kan. Pak, balik lagi ke Paskibra gitu. Kenapa sih Pak seleksi Paskibraka ini menurut Bapak sangat penting gitu? Boleh gak sih Pak di-share sedikit ke mungkin adik-adik ada yang belum tahu juga kan gitu. Kok sampai ketat banget gitu kira-kira?
0: Iya, jadi gini Kak, Paskibraka itu kan jangan hanya dilihat dia pengibar bendera, tubuhnya bagus, atletis, kemudian seimbang, segala macam. Yang paling penting itu tadi kan karakter mereka itu ya. Jadi bukan sekedar pengibar bendera, tapi mereka sudah disiapkan calon pemimpin bangsa yang disiplin, yang sehat, berkarakter Pancasila, dan memiliki jiwa nasionalisme. Nah, yang jiwa nasionalisme itu harus keindonesiaan. Makanya di sesi saya, kepribadian itu saya selalu tanya, kamu bisa bahasa daerah, kamu bisa lagu daerah, itu yang basic-basicnya dulu. Kemudian apa yang kamu tahu tentang daerah kamu? Itu juga yang saya lakukan dulu waktu saya jadi tim seleksi KPU di salah satu provinsi.
1: Iya, saya lihat Bapak juga sering jadi pengisi juga di lintas instansi ya Pak ya, gitu. Salut sih portofolionya banyak gitu ya Pak. Gitu, berarti.
0: Ya, puji Tuhan lah ya.
1: Iya, gitu. Oh, berarti memang basicnya, dasarnya adalah memang

0: ya Pak ya.
1: Iya, karena itu
0: Oke.
1: bagian dari dia cinta daerahnya, cinta tanah air, dan juga tanggung jawab ya.
0: Oke.
1: Nah, ketika misalnya dia sudah bertanggung jawab atas diri sendiri, atas sekolahnya, atas keluarganya, karena saya juga menanyakan kepada mereka, kamu satu hari misalnya hari Sabtu Minggu, Sabtu
0: Oke.
1: Minggu itu kan waktunya keluarga yang tadi
0: Iya.
1: ekosistem keluarga ya,
0: Iya.
1: ngapain aja? Ada juga yang bangun kesiangan gitu. Tapi
0: Libur sekolah ya.
1: iya, libur sekolah.
0: Iya.
1: Kamu membantu orang tua enggak? Karena sekarang ini kan banyak anak yang mungkin orang tua nggak ngasih dia tanggung jawab, karena
0: Oke.
1: ngapain sih dikasih tanggung jawab, padahal sebenarnya proses itu penting ya, mereka
0: Oke.
1: nyapurunya, bersihin kamarnya,
0: Heeh,
1: nyapu
0: heeh.
1: rumah
0: Heeh.
1: gitu kan. Karena ada tuh 8 kebiasaan anak Indonesia, salah satunya kan bangun bangun bangun
0: Pagi.
1: pagi, tidur bangun cepat, tidur tidur tidur cepat ya, bangun pagi, disiplin ya,
0: Iya.
1: beribadah ya kan.
0: Heeh.
1: Nah, saya coba cek, ya ada juga beberapa yang kita minta apa namanya, menampilkan kemampuan membaca ayat-ayat
0: Oh.
1: Quran gitu. Kalau yang Kristen itu
0: Heeh.
1: misalnya dia doa Bapa Kami, ada juga
0: Oke.
1: di rekaman saya tuh, kamu
0: Oke.
1: dia bilang saya rajin beribadah. Nah, coba
0: Heeh.
1: dicontohin dong apa yang bisa kamu tunjukkan ke kakak gitu.
0: Oke. Berarti kalau paskibraka ini juga selain pendidikan karakter juga berarti ada dasar hukumnya juga ya, Pak ya?
1: Oh iya Kak, jadi ada tiga itu yang kita pakai. Yang pertama itu kan Perpres 51 tahun 2002 tentang program Paskibraka ya, ada di jdihbpip.go.id. Kemudian ada Perban 3 tahun 2022 ya, kemudian ada surat edaran dari Deputi BPIP nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan Paskibraka.
0: Oke. Pak, ini kan jujur saya juga purna
1: Ya
0: gitu kan.
1: purna
0: Tadi
1: ya.
0: baru ngomong gitu kan.
1: Purna dari
0: Cuman
1: Papua sampai di
0: iya,
1: sini ya.
0: saya dari Provinsi Papua tahun 2011 gitu
1: Oke,
0: kan,
1: Kak
0: Pak.
1: Diana.
0: Cuman saya tuh tadi sempat nanya juga waktu off air ya, Pak ya, sempat bertanya ke Bapak, "Pak, kok sekarang ketat banget ya gitu kan? Kok beda sama saya yang dulu 2011 gitu." Nah, apakah sekarang tahapan seleksinya tuh berbeda ya, Pak ya, antara 2011 sama 2026 gitu ya? Kira-kira tahapannya apa aja ya, Pak ya, kalau yang
1: Nah,
0: sekarang ya?
1: kalau kita lihat kan, kita dasarnya tadi itu kan kita yang gunakan sekarang ini Perpres 51 2022. Artinya itu kan 2023 nih
0: Oke.
1: BPIP secara langsung menggunakan aplikasi transparansi Paskibraka
0: Oh, ada
1: Indonesia namanya.
0: aplikasinya ya.
1: Jadi Kak, di aplikasi ini kemarin ada yang mendaftar se-Indonesia nih 149 ribuan anak-anak mau jadi Paskibraka. Kenapa mereka bisa sebanyak itu? Karena tiap orang pun dikasih kesempatan yang merasa dirinya pantas, layak, atau diusulkan sekolah.
0: Oke.
1: Mereka sekarang bisa seleksinya klik dengan dia sendiri. Kalau dulu kan sebelum ada aplikasi ini,
0: Manual.
1: manual
0: Iya.
1: kan dipilih-pilih sekolah nih.
0: Saya ngerasa banget itu. Iya.
1: lo mau jadi paskibraka nggak? Gitu
0: Iya,
1: kan? Atau si ini aja,
0: benar.
1: si itu aja, si itu. Kalau ini kan
0: Iya.
1: transparan ya.
0: Oke.
1: Jadi seleksi itu dia terkait dengan pertama kali juga administrasinya dulu nih, dilihat nih.
0: Oke.
1: Nah, kemudian tes kesehatan, postur tubuh, PBB, wawasan kebangsaan Pancasila, kepribadian, kepemimpinan, kesamaptaan, dan penilaian karakter dan disiplin. Jadi
0: Wow.
1: ada 7 unsur, ada 8 penilaian yang dilakukan ini, itu semuanya nanti akan dirata-ratain gitu ya, akan
0: Oh, ada
1: dirata-ratain,
0: nilainya
1: ada
0: ya?
1: nilainya. Kemudian
0: Oh.
1: itulah yang nanti akan kita scoring Kak,
0: Hasil akhirnya
1: hasil
0: ya?
1: akhirnya ya.
0: Oh, izin tanya lagi Pak. Berarti melalui aplikasi itu kita daftar hanya untuk provinsi nasional aja kah aplikasi itu atau
1: Dari
0: provinsi kota
1: kabupaten,
0: bisa?
1: kabupaten kota. Jadi nanti dia
0: Oh.
1: akan ada pilihan kan,
0: Oke,
1: kabupaten
0: oke,
1: kota
0: oke,
1: dulu
0: oke,
1: nih
0: oke.
1: ya, dari provinsi mana gitu kan. Setelah dari kabupaten kota, wakil-wakilnya terpilih sesuai dengan kebutuhan kabupaten kota,
0: Oke.
1: maka seperti yang di sini di Maluku Utara nanti ada 4 pasang yang dikirim ke provinsi. Dari
0: Oke.
1: di provinsi itu mereka nanti akan tim menjadi tim pengibar bendera di provinsi. Otomatis karena 4 pasang ini naik, berarti yang di bawah, yang di kabupaten kota yang sebelumnya tidak tercover, dia naik lagi nih menggantikan yang provinsi.
0: Oke.
1: Nah, 3 pasang yang provinsi, yang terbaik di provinsi itu nanti akan ke
0: Main ke
1: nasional.
0: nasional.
1: Saya selalu menanyakan kepada anak-anak itu,
0: Oke.
1: apa sih sebenarnya yang menurut kamu, kelebihan kamu dari teman-teman kamu sehingga kamu merasa paling pantas mewakili Maluku Utara gitu kan?
0: Oke, tapi mereka bisa ya Pak
1: Oh, bisa,
0: mendeskripsikan? Pasti ya,
1: bisa
0: iya.
1: mendeskripsikan. Bahkan saya tanya, karena ini 3 pasang nih,
0: Oke.
1: menurut kamu 3 pria, 3 perempuannya yang terbaik di antara kamu dan teman-teman kamu? Karena ini udah transparan Kak. Jadi nilai itu kan mereka udah lihat sendiri
0: Di aplikasi ya,
1: di
0: iya.
1: aplikasi.
0: Oke.
1: Kemudian mereka mereka bisa bilang, Kak, menurut aku si ini paling bagus, si ini paling bagus. Kemudian kita cek lagi kan dengan 8 unsur yang tadi kan.
0: Oke.
1: Nah, itu kan jadi catatan baik kita supaya di antara mereka juga walaupun bersaing secara kompetitif, ternyata sportivitas itu juga ada Kak.
0: Oh. Tapi pejabat penilainya dari sini kah atau dari pusat, Pak?
1: pejabat penilai dari sini ada.
0: Dari sini ada.
1: Jadi tim sel

0: Ya, itu ada dari kepolisian setempat, kemudian ada dari TNI, kemudian ada kesehatan tadi itu, dinas kesehatan, kemudian dari ada HIMSI, psikologi, kemudian dari DPPI lokal,
1: DPPI lokal.
0: kemudian Kesbangpol juga menjadi pelaksana, dari BPIP itu saya sendiri, dan ada dari DPPI pusat. Nah, sekarang kan organisasinya nih ada Duta Paskibraka, Duta Purna Paskibraka Pancasila Indonesia dan Purna Paskibraka Indonesia kan.
1: Oh, semakin ketat ya adik-adik, jangan takut ya. Tapi dengan semakin ketat sebenarnya semakin transparan juga
0: Iya, semakin
1: gitu.
0: transparan karena kita maunya ini kan berlangsung secara objektif ya, objektif, transparan dan juga berintegritas. Nah, jadi kita kita yakin dengan teman-teman yang di daerah itu akan memilih, karena ini kan ini Kak, nanti di Jakarta ini kan akan bersaing ya. Mereka kan akan ada perwakilan dua masing-masing dari tiap provinsi. Nah, di Jakarta itu kan nanti akan ditangani oleh TNI yang ada di pusat dengan polisi dan ini yang di pusat dan Polri, kemudian tim medis, kemudian psikolog-psikolognya dan kemudian pimpinan-pimpinan kami yang akan mewawancara langsung gitu kan. Jadi saya juga kan harus memilih yang benar-benar, jangan sampai nanti kayak kalau saya tanya, kamu kelebihan kekurangan kamu apa? Saya pemalu, kata tidak percaya diri, grogian. Itu kan sudah alarm bagi saya untuk bilang, aku nggak mau pilih ini ya. Kalau nanti ditanyain sana, kemudian dia cuman ngeheng, blank gitu kan. Saya kan jadi ini apa? Jadi ada catatan ini Pak Sabta ini nggak teliti ya, nggak peneliti gitu kan.
1: Pak, izin tanya lagi ya. Berarti ketika adik-adik itu mendaftar lewat aplikasi, apakah itu nantinya ada perankingan juga?
0: Ada perankingan.
1: Ada perankingan
0: ada
1: ya.
0: Perankingan.
1: Tapi perankingannya itu bisa dilihat secara publik
0: Iya,
1: atau
0: bisa dilihat secara publik.
1: Oh, bisa dilihat secara publik ya.
0: Yang karena ini kan ada yang kalau kita misalnya bikin kayak semacam Google Drive itu kan ada yang hanya bisa melihat saja, terus ada hanya bisa bisa merubah teman-teman yang adminnya itu kan dia bisa merubah dalam arti memasukkan nilai itu loh, nah, karena ada admin daerah, ada admin pusat, jadi admin daerah itu nanti yang akan input input nilainya, terus kemudian nanti diverifikasi oleh
1: admin pusat,
0: disesuaikan dengan berita acara yang biasanya ditandatangani pimpinan daerah.
1: Semakin ketat tapi semakin transparan dan aku rasa juga ini keren aja gitu loh Pak,
0: Iya, ini udah keren ya.
1: Iya, sangat-sangat upgrade banget gitu loh. Karena dari 2011 saya ngerasain yang penilaiannya cuma pakai kertas.
0: Ya pakai kertas.
1: Iya kan? Terus tes tulisnya saya masih datang ke sekolah-sekolah gitu kan. Dan sekarang luar biasa sih.
0: Iya, mereka di juga sekarang ini pemerintah kita ini kan sangat menghargai ya generasi muda yang ke depan itu. Jadi mereka di sini juga diinapkan di hotel, diberikan fasilitas, kemudian makanannya juga dikasih yang enak-enak.
1: Iya, di kafe.
0: Di cover, kemudian kakak-kakak senior baik yang dari DPPI maupun dari PPI itu juga ada yang mendampingi. Nah, jadi ada sesi juga yang diberikan ke mereka untuk pendekatan psikologis, terus berbagi pengalaman, penguatan dan pendampingan-pendampingan yang lain.
1: Luar biasa sekali. Nah, Pak, ini kebetulan ada yang nanya juga nih, Pak, di TikTok gitu
0: Oh,
1: kan.
0: Udah ada.
1: Iya, udah ada yang nanya.
0: Hai TikTokers, hai.
1: Jadi kan katanya tadi Diana sempat spill juga gitu kan, kalau Paskibraka ini merupakan bagian dari BPIP juga gitu kan, Pak. Nah, ada yang nanya nih, Pak, BPIP itu apa sebenarnya?
0: Oh.
1: Iya, ada yang nanya.
0: Paling mudah sebenarnya kalau kita arahkan anak-anak digital itu buka bpip.go.id gitu ya. BPIP itu kan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai TUSI itu di dalam apa namanya beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan itu memberikan rekomendasi kepada pemerintah, memberikan rekomendasi kepada presiden tentang arah kebijakan, peta jalan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian kita juga melakukan standarisasi kurikulum. Melaksanakan diklat untuk sertifikasi juga pengajar Pancasila, kemudian juga kita di bidang kajian hukum juga kita apa namanya mengkaji aturan-aturan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila gitu kan. Kemudian kita juga melakukan sinkronisasi dan koordinasi bagaimana pembinaan ideologi Pancasila ini di beberapa kementerian gitu. Seperti itu dan
1: ini lembaga. Ini pas saya lihat coba cari tahu BPIP juga tuh saya jadi ingat materi latsar saya kemarin Pak, gitu kan,
0: LCPNS.
1: Karena kan karena kan saya baru penerimaan yang kemarin itu kan Pak. Pas latsar tuh banyak banget yang kayak nasionalisme,
0: bela negara,
1: iya bela negara,
0: ketahanan nasional.
1: Jadi saya pas wah kayaknya ini materi latsar semua nih keluar gitu kan. makanya pas itu saya ingat gitu. Tapi apakah BPIP itu hanya menangani paskibraka aja atau ada yang lain juga, Pak?
0: Jadi organisasi-organisasi kepemudaan apapun itu, saya kebetulan koordinasi untuk sertifikasi pengajar, namanya Maheswara. Maheswara itu adalah pengajar Pancasila yang kita siapkan melalui sebuah TOT di Klub 32 JP yang berasal dari unsur ASN, TNI, Polri, organisasi partai politik, organisasi masyarakat, komponen masyarakat lainnya, dan DPPI, Purna Paskibraka Indonesia tadi ya, yang tadi. Jadi ormas, kalau pemuda-pemuda mau ikut pembinaan dulu ke Pancasila, boleh nggak? Boleh, mereka datang. Sering kita menerima audiensi dari kelompok-kelompok pemuda gitu, kelompok masyarakat lainnya. Jadi BPIP itu terbuka untuk kalau sekarang ada 280 jutaan masyarakat Indonesia, itu siapapun itu yang ingin tahu Pancasila bisa datang ke BPIP gitu.
1: Oke. Dan lembaganya itu apakah di semua daerah ada atau hanya
0: Di pusat?
1: Hanya di pusat.
0: Jadi
1: ya?
0: Kita hanya ada 5 kedeputian dan 1 sestama gitu.
1: Oke. Oke, dan kalau saya lihat juga Bapak sudah memiliki sertifikat Maheswara Madya juga,
0: iya,
1: kan, Pak?
0: Iya, dan sekarang ini sekalian ini teman-teman mungkin ada yang dengar dari kita lagi mau bentuk IMPI, Ikatan Maheswara dan Pencerama Indonesia.
1: Oke.
0: Jadi itu lagi berproses ini. Jadi kalau di tempat lain kan ada IKAL Ikatan Alumni ini. Okay. Nah, alumni mereka ini kan yang kita sudah miliki ini ada 976 orang di seluruh Indonesia di 36 provinsi baru ya.
1: Karena, tapi itu Madya semua atau?
0: Oh enggak. Ada Pratama, ada Madya,
1: ya?
0: Ada Utama, iya, ada campuran.
1: Oke. Okay.
0: Berdasarkan kalau di ASN TNI Polri itu kan berdasarkan tingkat kepangkatan. Jadi kalau yang Pratama itu kan mereka nanti akan memberikan materi di Klub Pancasila atau di Klub PIP itu untuk yang level selevel dengan dia dan yang di bawahnya. Kalau Madya itu eselon 3 dan ke bawahnya. Kalau Utama itu eselon 2 dan ke atasnya dan ke bawahnya. Jadi gitu.
1: Oke, berarti Bapak memang sudah expert sekali ya di bidangnya. Berarti saya harusnya latsar kemarin saya nanya Bapak ya biar nilai saya bagus.
0: Saya juga kan beberapa kali narasumber Kak di BPSDM. Untuk di Klat Pancasila ini saya sudah ngisi di BNN, sudah ngisi di ASN Riau, Provinsi Riau, Banten. Kemudian ada beberapa yang lainnya.
1: Kemarin KPU juga ya Pak ya?
0: Saya pernah jadi komisioner KPU di provinsi, kemudian tim seleksi KPU dan pemantau pemilu zaman saya mahasiswa.
1: Iya, sayangnya kita baru bertemu sekarang ya Pak ya. Jadi nggak banyak diskusinya ya. Oke, ini masih ada satu lagi nih Pak. Dan pengen nanya aja gitu kan sekarang gencar-gencarnya tentang Asta Cita gitu kan Pak. Dan sekarang juga dari mandat dari presiden juga pun kita harus menyalurkan nilai-nilai Asta Cita di masyarakat gitu kan Pak. Nah kira-kira nih Pak, kaitannya Paskibraka dengan Asta Cita nih Pak, dari pandangan Bapak seperti apa gitu? Karena jujur saya juga sebenarnya sebagai pemuda-pemudi gitu ya, kadang-kadang masih meraba-raba ini Asta Cita kaitannya apa ya dengan Pancasila gitu.
0: Yang pertama di Asta Cita pertama itu kan dia terkait dengan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, dan memperkuat hak asasi manusia ya. Nah, kalau kaitannya dengan Paskibraka itu, SDM unggul itu kita butuhkan untuk generasi mendatang gitu ya. Jadi dari mereka itu kan pilihan-pilihan tadi ya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan penguatan ideologi Pancasila, revolusi mental, dan penguatan karakter generasi muda. Jadi, generasi muda kita yang sekarang ini, ada yang bilang generasi strawberry atau yang lainnya, mereka mereka di luar kelihatan kuat, tapi di dalam rapuh
1: iya,
0: gitu ya. Nah, mager juga gitu kan, bagian dari, ada yang gitu juga ya, tapi nggak semua gitu kan.
1: Semua.
0: Mereka berprestasi di dunia digital gitu. Karena banyak sekarang anak-anak muda tuh yang udah punya startup, bahkan followernya itu bisa ratusan ribu, bisa jutaan, mereka menghasilkan cuan dari situ.
1: Benar.
0: Nah, bagaimana sebelum mereka posting itu, mereka berpikir, ini walaupun misalnya, gue mau posting nih, Pancasilais nggak? Bukan seperti itu, tapi minimal mereka tahu adab digitalnya, Kak.
1: Nah, ngomong-ngomong soal adab digital, Pak, apa sih adab digital itu?
0: Adab digital itu kan apa namanya etika menggunakan media sosial dan teknologi. Nah, jadi mereka mengutamakan etika, enggak tidak menyebarkan hoax gitu ya. Kemudian tidak melakukan bullying karena kadang-kadang anak muda itu berantem karena di media sosialnya ribut gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Ini komen apa, itu komen apa gitu kan.
1: Iya, Kak. Iya benar, Pak, benar. Saya juga sebagai pengguna TikTok gitu ya, banyak banget yang berantem gitu kan.
0: Itu kan karena sopan santun di dunia digitalnya itu kan standarnya kan versi, harusnya itu kan ada di standarisasi ya, ini yang boleh, ini yang enggak gitu kan. Kemudian apakah internet itu digunakan untuk belajar dan berkarya atau sekedar hanya posting story-story. Ini Kak, ini penelitian saya nih. Saya kebetulan kan ya, disertasi.
1: Apa tuh Pak, saya pengen tahu deh.
0: Saya disertasinya kan itu evaluasi implementasi gerakan literasi sekolah di sekolah penggerak di DKI, di 4 sekolah saya nih. Di survei saya itu ternyata ada anak muda kita itu yang punya akun fake, akunnya cuman enggak dipakai untuk ini ada ini di penelitian saya untuk memaki-maki kebijakan negara, memaki-maki apa namanya yang tidak dia sukai di negara ini, program-program pemerintah yang menurut dia ini dipublish karena dia pikir ini kan jejak digital saya, mereka nggak tahu akun saya, padahal sebenarnya itu kalau kami yang tadi sertifikasi pengajar di klub PIP itu, itu bisa di tracking Kak. Jadi apapun yang kakak posting, entah itu cuma melihat ketika email kakak terpaut di situ, kemudian ada nomor HP, walaupun nama kakak atau nama siapapun dibikin nama lain, misalnya kan dikasih nama pantai atau nama apa, itu bisa ke detect. Makanya yang paling itu sebenarnya ada digital ini. Anak-anak harus tahu gitu. Jangan sampai mereka kira jejak digitalnya nggak tahu. Karena ketika rekam jejak digital itu, kalau di calon pengajar PIP, mahasiswa dan penceramah tadi, ada misalnya dia, keluarganya, istrinya, anaknya, menyebarkan isu-isu hoax atau bullying, ataupun ujaran gitu ya, kebencian, sara itu, apa namanya, menghina negara dan segala macam, itu kedetek. Mereka, kita kerjasama dengan BIN, itu mereka bisa tahu. Ininya ke hanya memasukkan nick atau nomor telepon.
1: Oh, NIK dan nomor NIK. Handphone ya. Walaupun mereka punya dua nomor berbeda gitu, Pak.
0: Itu iya.
1: Bisa ya.
0: Dia terkoneksi dengan anaknya, dengan istrinya. Dan mereka tidak akan lolos menjadi mahasiswa atau pencemar.
1: Berarti bisa dikatakan beradab di dunia digital itu apakah tidak boleh punya fake account, Pak, berarti?
0: Kalau orang sudah bilang fake kan ya berarti
1: palsu
0: niatnya
1: ya.
0: Niatnya itu sudah ada mens rea kan diriakan untuk bilang ya udah, orang nggak perlu tahu siapa saya, tapi orang harus tahu apa yang saya sebarkan, itu kan nggak bagus.
1: Tapi di pendidikan karakter yang Bapak berikan selama ini gitu ya, pada saat mengisi begitu, memang selalu dijelaskan ya untuk adab menggunakan digital. Adab.
0: Jadi jangan cuma dia pintar mengkreasi sebuah konten, tapi dia harus memikirkan dampaknya konten ini untuk orang apa. Karena kan jejak digital ini yang bisa diakses orang ketika tiap orang atau ada misalnya anak Maluku Utara di pinggir pantai. Saya biasa dulu kerja di daerah kepulauan juga Kak, di apa Kepulauan Riau ya. Sampai Anambas, Natuna saya kerja ke sana untuk dunia pendidikan itu. Jangan disangka anak-anak itu tidak menjelajah dunia yang lebih banyak dari kita. Kadang-kadang kita nggak tahu karena mereka kan bisa hapus apa yang mereka baca kan. Kalau alat tertentu yang mendetek itu bisa dibaca. Kalau kita sendiri mungkin kalau udah kehapus kita nggak bisa lihat kan. Tapi menggunakan aplikasi mereka bisa tahu itu. Kominfo misalnya, Badan Sandi Negara ataupun yang lainnya.
1: Ini ngobrolnya makin seru ya Pak ya. Tapi kita harus iklan dulu ya Pak.
0: Boleh,
1: bakal kita ngobrol lagi. Teman Pre 2, itu tadi obrolan kita ya mengenai Pancasila menuntun generasi digital Maluku Utara ke kancah global. Dan setelah ini Diana masih akan terus ngobrol terus Teman Pre 2, jadi jangan kemana-mana. Kalau kamu mau nanya-nanya, boleh banget join live TikTok kita di RRI Pre 2 _ Ternate, 2-nya pakai angka. Atau kamu juga boleh WhatsApp ke 0813-7312-5896.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih nemenin kamu Teman Pro 2 di Spada alias Selamat Pagi Teman Pro 2, segmen ngopi ya, ngobrol pagi barengan masih sama Pak Sapta juga gitu.
1: Oke,
0: masih masih ngomongin soal paskibraka, soal Pancasila juga gitu ya, generasi muda di kancah global juga gitu ya Pak ya. Lanjut nih Pak, saya masih ada pertanyaan gitu kan. Tadi saya sempat bertanya tentang potensinya gitu kan. Nah sekarang saya mau nanya lagi nih Pak, kira-kira apa sih yang harus dilakukan generasi muda supaya mampu nih bersaing di kancah global selain bahasa asing tadi ya Pak ya?
1: Bahasa asing itu hanya salah satu ya. Tapi kan ada teknologi digital yang mereka harus tahu, minimal aplikasi dasar mengedit video gitu kan. Jadi ketika dia posting sesuatu, orang itu kan akan lihat ini menarik apa enggak. Kemudian algoritma, kalau dia meta itu kan, kalau kita nih pencet sesuatu nih, misalnya tentang Pancasila, kita tonton lebih dari 1 menit misalnya, nanti itu akan keluar di beranda kita, Pancasila, Pancasila, Pancasila, Pancasila, gitu kan. Nah kemudian aktif berorganisasi, itu harus ya. Karena di organisasi itulah kita sebenarnya saling menajamkan sesama manusia gitu kan. Besi menajamkan besi
0: relasi
1: gitu
0: juga.
1: Kan, manusia menajamkan relasi juga, emosi kita juga, disiplin kita. Kalau kayak saya dulu kan aktif di organisasi kemahasiswaan di Universitas Samratu Langi kan. Dari himpunan mahasiswa jurusan, badan eksekutif mahasiswa, UKM Bola Voli, kemudian unit pelayanan kerohanian gitu. Kemudian ada juga senat mahasiswa fakultas. Jadi saya ke kampus itu nggak kuliah doang gitu, tapi ketemu teman-teman yang berbeda gitu kan. Nah kemudian di sini kita memahami budaya lokal dan global. Kalau di profil pelajar Pancasila itu kan ada salah satunya itu kebinekaan global. Bagaimana kita hidup sebagai warga negara itu tidak hanya melihat kita sebagai warga negara Indonesia, tapi kita juga warga negara global. Nah makanya pemerintah tuh aktif melakukan pertukaran mahasiswa, kemudian memberikan beasiswa LPDP bagi siapa yang potensial untuk ada di situ, ya. Dan kemudian yang paling penting itu adalah setelah kamu punya pengalaman itu semua, kamu bentuk sebuah portofolio kamu gitu, prestasi gitu ya. Nah kayak saya dulu keluar dari Universitas Samratu Langi itu, saya visip UNSAT itu, saya udah dapat rekomendasi dari PD3 kan. Ini anak ini aktif di sini-sini. Jadi ketika melamar kerja, malah tempat saya melamar kerja bilang, kamu emang mau di sini? Kamu kan pimpinan mahasiswa dulu. Kamu rela jadi kerjaan gitu-gitu. Nah disitulah sebenarnya kita bisa bernegosiasi. Paling penting itu terkait cuan, gajinya berapa gitu kan. Nah tapi kalau kita nggak punya apa-apa di belakang itu, orang akan bilang, gaji kami cuma segini, kamu mau terima nggak? Tapi kalau kamu punya portofolio yang bagus, akan ditanya, kamu mau digaji berapa gitu. Kalau ininya ke ekonomi ya.
0: Berarti memang harus punya skill digital juga.
1: Iya.
0: Minimal berapa skill Pak, kalau yang digital 1 atau 2? Kayak tadi kan aplikasi editing, terus memahami algoritma juga gitu kan. Atau memang kita harus paling enggak nguasain 5 skill gitu, gak usah banyak-banyak ya. 1 atau 2 aja paling enggak ya.
1: Iya, kalau misalnya kita men-share sesuatu itu kan harus dari sumber terpercaya gitu ya. Kemudian kita jangan sembarang like Kak. Seperti yang tadi saya bilang, rekam jejak itu, kita salah ngeklik like aja begitu, kita dianggap tuh terafiliasi dengan itu. Misalnya ada konten radikalisme ya, konten intoleransi. Terus kemudian kita like nih, iseng nih, kita like nih. Itu nanti akan kerekam. Kita dianggap sebagai bagian dari itu gitu.
0: Oke. Berarti cakap digital juga, terus aktif
1: juga.
0: organisasi juga. Oke, itu berarti bisa dikatakan itulah beberapa step kalau misalkan supaya kita bisa bersaing nih di kancah global Terus juga supaya kita punya mental yang cukup baik lah Pak di generasi sekarang gitu Nah, tapi kalau menurut Bapak, mengapa sih revolusi mental tuh sekarang penting banget buat kita gitu loh?
1: Jadi gini, pemerintah itu kan di zaman pemerintahan Soekarno juga ada fokus terhadap Trisakti Bung Karno itu ya, berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, gitu kan. Ditekankan juga bangsa Indonesia itu memiliki karakter building ya. Nah kemudian dilanjutkan dengan zaman Jokowi ada revolusi mental gitu kan. Bagaimana Indonesia mandiri, Indonesia berintegritas, Indonesia bersatu, Indonesia sehat, gitu ya, Indonesia. Nah itu kan kemudian diadaptasi lagi ke gerakan literasi sekolah. Kemudian sekarang ini pemerintah mengeluarkan PP Tunas 17 tahun 2025.
0: Nah dari Komisi juga.
1: Dari Komisi juga, iya. Nah, jadi ini menunjukkan ke mereka itu bagaimana mereka berintegritas, kemudian memiliki etos kerja, jujur, disiplin. Ini etos kerja nih, saya ingetin nih. Ada di beberapa apa namanya bulan terakhir atau tahun terakhir ini, anak-anak muda itu udah masuk PNS, ASN. Tapi dilihat gajinya cuma segini gitu kan. Kemudian ada tekanan dari atasan. Ini kan menyangkut menyangkut bagaimana etos kerja mereka dan semangat melayani bangsanya gitu ya. Nah, apakah dengan gaji yang diberikan oleh pemerintah itu mereka cukupkan di dalam hati dan pikirannya, atau mereka bilang enakan gua kerja di swasta nih, di BUMN atau di mana-mana gitu. Akhirnya mereka banyak mengundurkan diri dari PNS, dari ASN. Padahal banyak orang yang rindu banget untuk jadi ASN gitu ya. Rindu banget punya mantu ASN.
0: Sekarang mantu ASN banyak dicari ya, Pak ya.
1: Gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi memang harus dibentuk dulu nih kepribadiannya nih. Kamu siap enggak? Kalau kayak saya nih ya, sudah pernah ditempatkan di Kalimantan, sudah pernah di Kepulauan Riau, sudah di Sulawesi, sudah kemana-mana gitu kan. Jadi
0: tapi tetap memutuskan mengabdi ya, Pak ya.
1: Mengabdi pada negara.
0: Berarti nggak perlu diragukan lagi loyalitasnya,
1: amin,
0: Pak ya.
1: Amin. Jadi yang teguh dan berkarakter yang tangguh itu yang memang harus dicari gitu ya.
0: Nah, ngomongin soal berkarakter nih, Pak. Apa sih kaitannya penguatan pendidikan karakter sama dunia digital?
1: Ya, kalau kita jadi pengguna media digital aktif ya. Internet yang kita gunakan itu harus produktif ya, bukan sekedar konsumtif. Jadi gini, kita kan potensi Indonesia ini dilirik dunia loh. Kenapa? Karena pasar TikTok kita, pasar yang seperti yang sekarang nih, TikTokersnya kita ini kan orang Indonesia yang bahkan jumlah penduduk yang mempunyai handphone itu dikali dengan jumlah handphone yang dia miliki. Jadi misalnya kita sering menemukan orang-orang punya dua handphone, tiga handphone. Bahkan anak-anak paskibra kemarin itu ada yang calon paskibra itu ada yang handphonenya sampai dua. Aku tanya, ini handphone untuk apa satu lagi gitu kan?
0: Jadi jawabannya waktu, apa, Pak?
1: Jadi ada urusan pribadi, ada urusan umum gitu kan? Nah, jadi tapi kalau misalnya itu positif, seperti misalnya Kak, ini saya bikin untuk khusus konten gitu ya. Jadi supaya handphone ini tidak terdistract kalau istilah mereka ya. Ketika saya bikin konten, saya edit-edit, kalau ada telepon masuk nggak ngeganggu. Nah, kemudian ini memang yang kameranya lebih bagus gitu kan. Nah, itu Kak. Jadi di samping itu tanggung jawab dan kerja keras itu sih yang harus ada.
0: Pak, tadi kan Bapak sempat membahas tentang PP Tunas gitu kan. Nah, sebenarnya PP Tunas tuh menurut Bapak kenapa sih kita sekarang anak-anak muda tuh harus paham tentang PP Tunas dan kenapa tuh penting gitu loh.
1: Ya PP Tunas 17 tahun 2025 itu kan kemarin di launching, dikasih masa percobaan 1 tahun ya, kalau nggak salah 28 Maret 2026. Itu anak-anak udah dibatasi penggunaan medsos. Jadi penggunaan medsos itu dia dibagi dengan misalnya 3 kategori. Kategori ancamannya yang berat, yang sedang, yang ringan gitu kan. Nah, kemudian anak-anak dibatasi untuk menggunakan medsos, anak 13 tahun dilarang. Anak 13 sampai 15 boleh atas verifikasi orang tua menggunakan email orang tua gitu kan. Nah, kemudian yang 16 tahun sampai 17 itu udah boleh punya sendiri tapi hanya mengakses hal-hal yang ringan. Nah, sekarang kan game online ini banyak Kak. Nah, anak-anak itu betah dengan game online, bahkan lupa makan gitu kan. Makanya lupa makan, kemudian dia akhirnya kan merambah ke fisiknya gitu kan. Ada yang akhirnya lemah, kemudian secara mental matanya juga rusak. Ada loh anak-anak yang masih umur di bawah 10 tahun matanya udah minus 12 misalnya ya. Entah berapa itu, saya kalau ngitung itu udah pusing gitu kan. Nah, kemudian ada juga anak-anak itu yang pernah ditangani oleh sebuah lembaga itu yang karena dia punya akses dengan uangnya, yang kan ada orang tua yang nggak mau repot ya. Misalnya anaknya nih anak kos nih, ya udah gue transfer aja nih sampai lo lulus gitu kan. Tapi ternyata disalahgunakan sama anaknya. Akhirnya dia kena phishing gitu kan. Kemudian uangnya hilang gitu. Atau dia ikut games online. Dia nggak sadar kalau dia berlangganan gitu kan. Akhirnya berkurang gitu kan. Nah, itu jadi PP Tunas itu sendiri itu kan sebenarnya kan kalau ada yang bilang tuh Tunas itu tunggu anak siap. Tapi tunggu anak siap, tapi ada juga yang mengatakan bahwa PP Tunas itu sebenarnya karena generasi muda ini kayak bakal tunas bangsa ya kan. Nah, Tunas Bangsa Tunggu Anak Siap ini kalau anak belum waktunya dikasih gadget, itu jangan dikasih. Karena orang tua itu kan banyak yang sibuk. Yang penting anak gue nggak rewel gitu kan. Okay. Anak saya nggak rewel, udah kasih aja handphone. Tapi dia nggak tahu yang diakses
0: yang
1: anak itu
0: apa
1: gitu. Game-game online akhirnya ngejawab orang tua juga seketus-ketusnya gitu kan. Iya kan. Bahkan orang tua takut anaknya marah ke dia gitu kan. Terbalik loh. Kalau zaman saya dulu sekolah itu, kalau saya pulang misalnya dimarahi guru, jangan sampai saya kasih tahu ke mama saya atau bapak saya. Karena saya akan dimarahin
0: takut
1: balik.
0: Ya. Takut. Sekarang kita kalo orang tua yang takut ya.
1: Kalau orang tua itu sekarang kan anak-anak dimarahin guru. Siapa nama gurumu gitu kan. Nanti papa akan datang ke sekolah. Itu kan gak boleh gitu.
0: Oke, ya. Jadi sebenarnya paham akan PP Tunas ini juga penting gitu buat orang tua dan juga anak ya.
1: Jadi membatasi anak juga sebenarnya dari apa namanya efek globalisasi digital yang bisa merusak mental generasi muda gitu kan.
0: Oke, sama ada lagi nih Pak pertanyaan gitu kan. Gimana sih supaya cara pelajar menjadi generasi digital yang mendunia menurut Bapak gitu kan. Dan apa ya tantangan terbesar kita kan Bapak udah diskusi juga nih dengan muda-muda di Maluku Utara gitu kan.
1: Kasih-kasih ke mereka.
0: Nah, menurut Bapak apa sih tantangan mereka di Maluku Utara ini gitu kan? Sama supaya kita tuh bisa jadi pelajar yang mendunia gitu. Gimana tuh menurut Bapak?
1: Pelajar yang mendunia itu kan bisa pelajar yang berprestasi ya. Dia masih pelajar, misalnya udah aktif jadi atlet. Kemudian dia ikut event internasional. Banyak pelajar kita tuh ada yang atlet renang. Kemudian kemarin yang menghebohkan waktu di ASEAN itu ada atlet skateboard yang dari
0: Semarang. Iya, benar-benar.
1: Dia udah dapat medali gitu kan. Nah, tapi kemudian kalau kaitannya dengan digital itu memang kontennya itu yang edukatif, Kak. Okay. Ya, edukatif. Mungkin sekarang ini di sekolah udah ada belajar coding dengan AI juga, udah mulai diajarkan.
0: Oh iya benar.
1: Ya, coding AI. Kemudian kalau anak saya bilang personal branding gitu ya.
0: Oh, personal branding ke arah yang positif.
1: Ke arah yang positif, iya.
0: Takutnya velocity, joget-joget gitu enggak ya, beda ya.
1: Iya, ada juga yang menggunakan joget-joget jadi ladang cuan. Tapi bahayanya kan yang kemarin heboh itu, dia joget-joget ladang cuan tapi disumbang oleh
0: akun judol.
1: Dia dapat cuan, tapi dia nggak tahu. Ini akhirnya dipanggil, dia bilang aku nggak tahu, nggak ngerti kan. Nah, kemudian kalau di Maluku Utara sendiri, Kak, kita berharap pemerintah memperluas akses internet gratis ya. Bukan hanya di spot-spot di daerah kota, tetapi kalau bisa di tiap pedesaan itu ada, tapi diawasin gitu. Jangan sampai nanti anak-anak itu, kamu di mana? Masa nggak tahu saya ada di sini loh gitu. Orang udah tahu di situ aja dia terus gitu kan. Kalau untuk PR digunakan kan nggak apa-apa kan. Memang untuk mengerjakan tugas, karena tugas-tugas dari guru sekarang kan udah banyak yang coba kamu bikin video misalnya, video tentang kebajikan gitu kan. Nah, anak-anak juga masih ada yang memiliki literasi digital yang rendah. Kalau di kami itu ada istilahnya rapot mutu pendidikan, itu ditentukan oleh literasi dan numerasi. Jadi dilihat di situ, dulu kan Kemendikbud itu menggunakan Sulingjar, survei lingkungan belajar. Apakah di sekolah itu sudah menggunakan LMS? Apakah di sekolah itu sudah menggunakan media digital untuk mengumpulkan tugas, Google Drive ataupun email? Terus apakah di sekolah itu sudah mengarahkan anak-anak untuk mengakses e-book dan e-library gitu kan? Kemudian apakah anak-anak itu sudah bisa memproduksi konten tentang misalnya dia nyanyi lagu daerah misalnya di posting gitu kan? Nah, artinya itu ketika mereka suatu saat melihat potensi ini bagus, maka jangka panjang dia akan menekuni itu. Karena bekerja dengan sesuai dengan hobi dan passion kita itu akan lebih menyenangkan daripada kita bekerja hanya karena terlanjur memilih jurusan ini gitu.
0: Benar, saya sepakat sih Pak gitu kan. Kalau memang kita suka siaran contohnya, ngambil komunikasi. Benar. Oke, sama gini Pak, Bapak kan sebagai seorang pengajar yang berpengalaman juga gitu kan. Bapak juga sering mengisi pendidikan karakter gitu kan. Menurut Bapak nih, model pembelajaran yang cocok untuk generasi-generasi sekarang nih, alfa, besoknya ada gen beta lagi gitu kan. Apa Pak kira-kira menurut Bapak?
1: Yang menyenangkan bagi mereka itu adalah kita jangan hanya melihat secara teoritis menurut ahli ini begini begini begini teknologi pembelajaran dan bla bla bla. Anak-anak itu lebih suka yang kontekstual, Kak. Misalnya saya ngajar nih tentang PPKN nih sekarang ya. Salah satu model pembelajaran itu kan role play. Tentang ini untuk mahasiswa saya mungkin yang dengar ya. Ini contoh real ya. Saya udah mengajak mereka menulis. Bukunya itu strategi kuliah sambil belajar bekerja sambil kuliah.
0: Okay.
1: Itu dengan salah satu kampus kami launching itu di kafe milik dia. Kemudian mengajak-mengajak mahasiswa yang lain datang, kemudian disiarkan secara live streaming. Itu disambut baik sama kampus ya.
0: Okay.
1: Kemudian kita meminta mereka membuat video-video yang mungkin ya durasinya 3 menit yang untuk yang FYP mereka 3 menit. Karena kalau lebih dari 3 menit kan orang nggak malas
0: ya,
1: nontonnya gitu ya,
0: konten yang lain.
1: Nah, di situ mereka bisa menunjukkan eksistensi dirinya. Saya pernah meminta mereka untuk membuat video wawancara gelandangan pengemis anak UMK gitu kan. Mereka sih kenapa sih mereka ngamen gitu kan? Kenapa sih orang tua ada yang mau meninggalkan kampungnya di Jawa, di Jawa Barat atau Jawa Tengah atau dia bekerja di kota tapi sebenarnya dia cuma penjual keliling gitu, naik sepeda gitu kan. Dia store ke anaknya, store ke istrinya, dia ininya. Jadi untuk melihat langsung realita hidup itu yang mereka lebih lebih sukai gitu ya. Mereka lebih sukai.
0: Okay.
1: Jadi model interaktif yang mereka sukai. Kalau di zaman saya dulu sekolah kan guru datang nih. Saya nih cerita dikit ya. Guru datang. Siapa di sini yang tulisannya bagus gitu kan? Maju ke depan, maju nih, catat ini di
0: tulis pakai kapur di papan, gitu.
1: Anak-anak enggak gitu lagi sekarang. Kalau di kurikulum Merdeka itu selalu dimulai dari diri sendiri, ya. Apa yang pemahaman anak di awal sudah tahu. Kalau istilahnya kalau di RPP silabus itu apersepsi di awal. Tapi apersepsi itu kita pancing dulu nih. Misalnya materinya tadi tentang hak dan kewajiban manusia gitu kan. Kita sampaikan pasal-pasal yang ada di UUD ini. Kita contohkan misalnya hak berbicara pasal 28 UUD 45 berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, kita sampaikan ini ada batasan-batasannya loh. Enggak sebebas-bebas itu, misalnya terkait juga dengan digital kan. Nah, anak-anak itu bisa mencontohkan dari kehidupannya sehari-hari. Bahkan kadang-kadang diceritain orang tua saya begini jadi curhat.
0: Oke. Mungkin metode pembelajarannya adalah yang praktikal dan dekat dengan mereka
1: ya,
0: Pak
1: mereka. Ya. Interaktif, harus
0: interaktif ya. Oke. Nah, Pak, ini semenit lagi menuju ke
1: closing
0: udah habis
1: ya.
0: Iya, udah jam 10
1: nih. Jangan dong. Nanggung banget soalnya ini.
0: Ya. Aku punya satu pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Kira-kira nih Bapak sebagai bagian dari bagian dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila gitu kan. Punya pesan-pesan apa nih Pak buat generasi muda di Maluku Utara?
1: Oke, sahabatku generasi muda aja di Maluku Utara nih aku lihat ini. Nah, Pancasila itu sangat relevan sampai sekarang. Jadi jangan dianggap Pancasila itu hanya ideologi masa lalu, tetapi kompas moral yang relevan, yang sesuai dengan perkembangan zaman bahkan di era digital. Di tengah maraknya hoax, ujaran kebencian, polarisasi online dan yang lain-lain, kita harus menemukan diri kita sendiri gitu ya. Lewat jalur pendidikan itu, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh manusia. Makanya ada yang mengatakan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada olah rasa, olahraga, kemudian olah pikir, itu yang dipersiapkan oleh tiap orang untuk menghadapi masa depan. Karena kurikulum selalu berubah dengan perkembangan zaman, dan perkembangan zaman ini gunanya adalah menyiapkan orang-orang untuk masuk dunia masa depan gitu. Seperti Indonesia yang menyiapkan diri di Indonesia Emas 2045. Jadi anak-anak muda di Maluku Utara, kalian harus semangat, harus tetap bangga bahwa ini adalah daerah yang pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia gitu ya.
0: Yes.
1: Iya kan? Kenapa penjajah datang ke Indonesia gitu kan? Ada yang bilang karena masalah dapur gitu kan. Istrinya ngomel ke bapak-bapaknya, ini kurang enak nih makanannya nih. Loh, datang dong cari nih, cari Indonesia gitu ya, cambahannya gitu ya, cari lada gitu ya. Nah, kedua pulau ini kan produsen cengkeh dan pala. Nah, saya yang dulu pernah hidup di Sulawesi Utara, lumayan lama, 5,5 tahun. Di sana juga potensinya juga bagus. Jadi, kita sudah mulai mendigitalisasi produk yang ada. Jadi pedagang-pedagang dari luar itu langsung mengakses ke kita sendiri gitu dengan usaha UMKM yang ada di sini, dengan tetap harus mematuhi aturan atau regulasi yang dibuat oleh negara, terutama soal pajak. Nah, bersiaplah untuk menuju panggung dunia dengan membawa kekayaan lokal yang dimiliki tempat ini, tapi jangan sampai dunia nanti mengklaim, atau bahkan jangan sampai nanti dunia lebih, karena lebih mengklaim akhirnya mereka mengakui ini warisan budaya seperti Malaysia gitu kan. ini batik batik kami gitu, keris keris kami,
0: iya, ada tuh. Wayang,
1: wayang wayang kami ini. Kenapa? Karena generasi muda kita tidak mengimplementasikan, mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara mereka, terutama pendatang-pendatang dari Indonesia, diaspora Indonesia, itu masih menggunakannya di sana. Jadi ketika direkam, ya memang di Malaysia-nya ada gitu kan. Tapi setelah ditelusuri, ya akarnya dari sini, tak asal sendiri, tidak mempertahankan yang udah ada gitu. Demikian Kak Diana.
0: Terima kasih Mas Sapta atas closing statement yang luar biasa ya. Jadi buat generasi muda Maluku Utara, jangan pernah takut bermimpi, karena emang kita juga layak ya untuk bersaing di global gitu ya. Seperti pesan Mas Sapta tadi gitu ya, banyak hal yang harus dipelajari juga gitu ya. Terima kasih banyak Mas Sapta atas
1: sama-sama,
0: waktunya gitu ya. Semoga betah di Maluku Utara Bapak.
1: Amin. Betah satu hari lagi.
0: Nanti kalau ke Ternate lagi kita dialog lagi ya Pak ya.
1: Siap.
0: Oke, siap. Yeah. Terima kasih banyak. Itu tadi teman pro 2 diskusi kita dengan Pak Sapta. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana ya, teman pro 2 di dialog hari ini. Dan sampai ketemu lagi teman pro 2. Setelah ini bakal ada pro 2 hit list. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sembilan yang 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. BTS dipastikan tampil di American Music Awards 2026.

Grup K-pop BTS dipastikan menghadiri ajang penghargaan American Music Awards melalui penampilan langsung yang spesial. Pengumuman kehadiran BTS disampaikan penyelenggara American Music Awards melalui pernyataan resmi yang dirilis pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran grup tersebut menjadi perhatian penggemar internasional setelah lama menantikan penampilan bersama mereka di panggung penghargaan. BTS dijadwalkan akan tampil langsung dalam rangkaian acara penghargaan musik bergengsi yang berlangsung di Las Vegas tersebut. Pada penyelenggaraan tahun ini, BTS memperoleh 3 nominasi utama dalam beberapa kategori populer penghargaan musik internasional. Kategori tersebut meliputi Artist of the Year, Song of the Summer, serta Best Male K-pop Artist. Lagu terbaru BTS berjudul Swim turut bersaing dalam kategori Song of the Summer pada penghargaan tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga teman pro 2, Ginting gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026. Langkah tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting di Malaysia Masters 2026 babak 16 besar. Ia dikalahkan Christo Popov dari Prancis dengan pada game pertama, game kedua di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada hari Kamis 21 Mei 2026.

Oleh teman Pora 2, nggak kerasa ya, ternyata sudah jam 10 aja. Ngobrol gitu ya, informasi, taunya udah selamat siang. Nah, di jam 10 ini teman Pora 2, kita udah masuk di program Pora 2 Hitlist yang akan berlangsung sampai nanti di jam 12 siang, teman Pora 2 ya. Dan di Pora 2 Hitlist ini, kamu boleh request lagu, kamu boleh kasih tahu lagu yang lagi kamu sering dengerin di playlist gitu ya. Boleh lagu manca, lagu Indo, boleh kasih tahu ke Diana ya teman berdua ya. Dan ini udah masuk juga nih requestan dari Kak Amalia, katanya pengen dengerin lagunya Vanessa Z dan Roni Parolian dong Kak, yang takkan terulang. Boleh. Kalau kamu mau ikutan bareng Kak Amalia juga nih teman berdua, sama kayak Kak Amalia mau request-request, kamu boleh langsung aja nih chat ke nomor kita di 0813-7312-5896. Atau kalau kamu mau yang simple-simple aja, nggak perlu nge-save nomor handphone ya, kamu bisa langsung aja DM aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 _Ternate, 2-nya pakai angka. Diana tunggu ya teman Pro 2 ya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, gak kerasa ternyata sudah jam 11 siang dan itu tandanya Diana harus pamit dari ruang siar kamu. Tapi jangan khawatir, karena siang ini kamu akan ditemenin sama Zilan ya teman Pro 2 ya, sampai nanti di jam 6 sore. Dan ini gak tahu ya, ini hari Jumat ya ternyata ya. Diana baru ngeh lagi teman Pro 2, jadi ini kalau yang ASN mungkin lagi WFH ya, dan mungkin buat kamu yang masih di kantor, masih kerja, gak apa-apa. Besok udah weekend ya teman Pro 2 ya. Tetap semangat, jangan lupa minum air putih yang cukup ya teman Pro 2. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Bapak ini dulu. Bapak mesti mana, video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

9.3 FM Radio 2 Ternate, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Radio 2, apa kabar? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apapun yang udah kamu kerjakan hari ini dan yang nantinya akan kamu kerjakan ya, semoga diberkahi dan dilancarkan. Amin, amin, amin, amin. Di hari Jumat temenin kamu, teman Radio 2, sambil kita menanti juga waktu memandang azan zuhur ya, hari ini di pukul 12.30 1 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu ada lagu-lagu religi ya, menemani kamu di Jumat ini teman Tredua ya. Menemani teman Tredua untuk bersantap siang juga, atau biasanya kalau hari Jumat sih nanti pas balik ke rumah kayaknya ya, baru makan siang bareng-bareng di rumah tuh. Ya udah deh, jalan menemani kamu dengan lagu-lagu religi. So enjoy aja Tredua FM Ternate, teman terbaik kamu.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Teman berdua, hari Jumat tuh adalah hari yang spesial buat umat Muslim. Kita sampai apa ya? Kalau kita di Ternate itu bilangnya kayak ini tuh kayak Lebaran kecil. Jadi kayak diusahakan kalau punya rezeki lebih kayak hari Jumat tuh masak. Kayak jadi kayak setelah pulang sholat baru makan sama-sama keluarga atau kamu yang sendiri ya juga nggak apa-apa banget teman berdua. Dan di hari Jumat tuh kan memang bagusnya untuk kamu bersedekah juga teman berdua. Karena memang sedekah Jumat tuh emang benar-benar punya apa ya, punya manfaat yang besar gitu loh teman perdua. Jadi kenapa di hari Jumat tuh dikatakan bagus untuk bersedekah? Karena dia bisa kamu tuh bisa mendapatkan pahala berlipat ganda. Jadi sedekah di Jumat tuh punya keistimewaan khusus ya dengan pahala berlipat ganda dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kemudian bisa menghapus dosa ya, karena harta yang disedekahkan itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang telah diperbuat teman perdua. Kemudian menjadi pembuka pintu rezeki. Jadi bersedekah tuh tidak akan ngurangin harta ya teman berdua, melainkan akan membuka pintu rezeki dan juga mendatangkan keberkahan. Dan bersedekah di hari Jumat itu juga bisa menjadi penolak bala. Jadi sedekah tuh berfungsi sebagai perisai yang bisa menolak musibah dan juga mencegah kematian yang buruk seperti itu ya. Dan sedekah Jumat itu adalah naungan di hari kiamat. Jadi amal kebaikan ini itu akan memberikan perlindungan dan juga naungan di padang mahsyar kelak nanti teman berdua. Masya Allah ya, semoga aja kita selalu menjadi orang-orang yang selalu bisa menyisikan sedikit rezeki untuk bersedekah di hari Jumat ya teman berdua. Ada di pukul 12.31 menit, kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar Allah.

juga ada di bawah telapak kaki ini. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes.

itu orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang buat kamu yang baru gabung ya, baru selesai sudah menjalankan ibadah sholat Jumat ya, ada yang udah beres, ada juga yang belum ya, teman Pro 2. Dan sekarang waktunya aku untuk menemani kamu di informasi olahraga, lupa ya. Aduh, tapi di luar ini udah ini banget sih, udah mendung banget teman Pro 2. Entahlah apakah ini akan hujan atau gimana, nanti kita pantau-pantau lagi ya teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca hari ini seperti apa. By the way, kita ke informasi olahraga dari dunia sepak bola. Timnas Indonesia ini akan nantinya menghadapi Oman dan Mozambik ya di FIFA Matchday di bulan Juni atau di bulan depan ini ya. Dan Indonesia sendiri akan menghadapi dua laga tersebut pada 5 dan juga 9 Juni ya. Dan penjualan tiket duel Indonesia versus Oman ini akan digelar pada ini akan mulai dibuka ya penjualan tiketnya di 22 Mei atau di hari ini. Sedangkan untuk tiket laga Timnas Indonesia versus Mozambik ya, ini akan mulai dijual pada 25 Mei mendatang ya. Dan tiket termurah untuk dua duel Timnas Indonesia melawan Oman dan juga Mozambik ini akan dijual di harga 300.000 yang paling murah ya. Dan untuk lokasi duduk penonton yang punya tiket ini adalah di belakang gawang pada kursi sisi utara dan selatan teman Pro 2. Sedangkan untuk kategori tiket berikutnya itu dijual 500.000. Sementara itu untuk tiket termahal yaitu VIP itu dibanderol dengan harga 750.000 teman Pro 2. Nah, untuk dua laga di FIFA Matchday Juni atau di bulan depan ini ya, PSSI sendiri itu tidak membuka tribun bagian atas, hanya tribun bagian bawah dan bakal diisi oleh penonton. Dan dua laga di bulan Juni ini tuh jadi kesempatan ya untuk John Herdman buat memantangkan Timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah agenda penting ya, seperti ada Piala AFF, ada FIFA ASEAN, ada apalagi ya, Piala Asia 2027 ya. Jadi ini adalah laga yang cukup penting juga ya untuk mematangkan para pemain juga teman Pro 2 yang di calling-calling. Nantinya akan main juga ya teman Pro 2 ya. Kita doakan semoga seluruh pemain tetap fit ya dan tetap bugar biar menjalankan laga juga dengan enjoy ya teman Pro 2. Semoga. Yes, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya untuk informasi-informasi olahraga di pukul 13 sampai di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Teman Pradua, masih dengan informasi olahraga dan masih dari dunia sepak bola. Ada ini ya, kabar-kabar dari 4 negara debutan yang memang siap untuk merasakan atmosfer Piala Dunia 2026. Pengennya sih ada Indonesia salah satunya ya, teman Pradua, cuma memang ya rezekinya belum nyampe di sini. Belum nyampe di tahun ini ya, teman berdua enggak apa-apa. Kita semangat aja. Semoga di tahun-tahun berikut ya bisa gitu. Masih ada kesempatan. Nah, jadi keputusan FIFA untuk menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara ini kan akhirnya membuahkan hasil gitu ya, teman berdua, dan 4 negara debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan dari pengamat sepak bola Indonesia, Opan Lamara ya, ini menilai kalau kebijakan ini tuh membuka peluang lebih luas lagi nih untuk negara-negara di berbagai zona.

ya. Dan menurutnya tuh banyak negara yang ini tuh bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar di dunia, teman Predua. Aduh, ini memang apa ya, salah satu yang udah ditunggu-tunggu banget sih. Nah, empat negara debutan tersebut ini tuh berasal dari tiga konfederasi yang berbeda ya, yaitu ada Yordania dan Uzbekistan. Ini lolos dari Asia, dan Tanjung Verde dari Afrika, dan juga ada Curaçao ya dari CONCACAF namanya tuh, teman Pradua. Nah, di sisi lain ada beberapa negara besar juga yang justru gagal lolos ke Piala Dunia 2026 ya, mulai dari Italia ya, atau Italia kembali absen setelah sebelumnya ini juga gagal di dua edisi terakhir, teman Pradua, dan tambah ini udah 3 hat-trick dia ya, teman Pradua. Aduh. Dan menurutnya kegagalan Italia ini menunjukkan penurunan prestasi yang cukup serius ya, karena memang sebelumnya Italia disingkirkan oleh Swedia ya, sementara kini mereka tuh kalah bersaing dari Norwegia juga, teman Predua ya. Dan yang disoroti di sini adalah peluang negara Asia setelah kuota bertambah tuh semakin signifikan, dan dinilai kalau kawasan Asia Tenggara ini harus memaksimalkan tambahan slot tersebut sih, teman Predua ya. Indonesia sendiri dinilai sebenarnya tuh punya peluang besar gitu untuk lolos ke Piala Dunia. Namun ya, kesempatan itu tuh belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal sampai dengan saat ini, teman Predua. Kita doain ya, semoga next ya di tahun 2030 ya. Ya, 2030 Indonesia bisa menjadi salah satu kandidat, salah satu finalis asik ya di pesta terbesar dunia, pesta bola terbesar dunia, teman Predua, itu Piala Dunia. Aku udah menanti banget, udah menunggu banget saat-saat yang seperti itu ya, ngebayangin timnas merah putih ya, timnas Garuda bermain lapangan hijau, tapi bukan untuk Piala AFF, Piala apa, untuk match day, tapi ini adalah Piala Dunia. Semoga aja ya mimpi kita semuanya bisa terwujud di 2030 nanti.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pre 2, Harry Kane yakin kalau Inggris tuh siap tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Skuad terbaik disiapkan ya oleh Inggris demi mengejar gelar juara dunia tahun ini, teman Pre 2. Nah, Inggris ini tuh bertekad untuk mengakhiri puasa gelar dunia ya selama 60 tahun. Dan Thomas Tuchel ini dipastikan tetap membawa Harry Kane ke Piala Dunia 2026, teman Pre 2. Nah, Harry Kane sendiri nih katanya dia sudah benar-benar siap untuk memimpin Inggris di Piala Dunia kali ini ya, dan dia punya misi pribadi yaitu memburu trofi pertama sejak Bobby Moore pada 1966 ya. Dan Inggris sendiri tuh percaya diri banget, mereka tuh udah pede banget buat hadapi Piala Dunia 2026. Dan final Euro kemarin juga beruntun ya meningkatkan status mereka sebagai favorit juga tuh, teman Pre 2. Jadi ya, 2026 ini tuh menjadi Piala Dunia ketiga bagi Kane ya, bersama dengan Bayern Munchen. Harry Kane juga tampil tajam ya dengan torehan 58 gol dari 50 laga penampilannya. Nah, target Kane itu bukan hanya trofi Piala Dunia 2026 aja, dia tuh juga pengen banget untuk melewati rekor gol Gary Lineker ya, saat masih menjadi bintang timnas Inggris saat itu, teman Pre 2. Aduh, udah penasaran banget ya. Aku tuh tim yang gak sabar banget pengen cepet-cepet bulan depan ya, pengen cepet-cepet bulan depan dan pengen buru-buru untuk menyaksikan langsung pertandingannya, teman Pre 2. Aku tim apa? Aku famos Argentina dong pastinya, teman Pre 2. Kalau kamu apa nih? Absen dulu dong. Oh, kamu Itali, sorry banget, yang Itali bukan teman kita sih, karena Italinya masuk, ups. Gak apa-apa, semuanya kita temenin ya, teman Pre 2, semuanya kita temenin, kita ajakin buat berteman ya. Tapi kalau misalnya kamu Itali, berarti kamu mungkin bisa pilih ini kali ya, kamu mungkin bisa pilih ya berganti dulu lah ke klub yang lain dulu gitu kan, ke timnas yang lain, siapa tahu pilihan kamu bisa juara walaupun bukan Inggris ya, teman Pre 2. sorry banget ya yang fans Itali. Tadi aku bilang Italia apa Inggris sih? Gak apa-apa, mau siapa aja yang juara tahun ini ya. Yang penting kita doain aja semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan apapun ya hasilnya nanti, mereka pasti udah kasih yang terbaik. Belum juga mulai, aku udah kayak pesimis banget ya. Ya udah, semua klub punya kesempatan untuk bisa meraih trofi, bisa meraih juara ya, teman Pre 2. Karena 48 tim yang udah lolos ke Piala Dunia emang semuanya yang udah paling terbaik dari yang terbaik ya. Jadi ya gak ada yang apa ya istilahnya ya, gak ada yang jago, gak ada yang lemah. Pokoknya kalau semuanya udah masuk di Piala Dunia berarti udah gacor-gacor sih, teman Pre 2. Tinggal bagaimana mengeksekusi di lapangan nanti, teman Pre 2. Itu dia, kita masih ada satu lagu lama di Flashback Hits untuk siang hari ini. Ada Sorry by Justin Bieber. Enjoy.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Teman Pradua, kabar-kabar dari Dubai, yang di mana di Dubai ini resmi membuka Al-Mamzar Beach ya. Ini adalah pantai private khusus perempuan pertama yang beroperasi non-stop selama 24 jam ya. Nah, konsep ini itu langsung mencuri perhatian karena menghadirkan pengalaman liburan yang lebih apa ya, eksklusif, lebih nyaman dan aman dari sesama pengunjung wanita lah, seperti itu ya. Nah, dan selain area yang tertutup dan lebih private nih teman berdua, nah pantai ini tuh juga dilengkapi dengan pencahayaan malam ya, area bermain anak sampai dengan lifeguard perempuan untuk menciptakan kayak pengalaman liburan yang lebih nyaman dan aman gitu. Waduh, kayaknya seru banget ya. Seru banget, aku lihat foto-fotonya, gambar-gambarnya juga, wih kayaknya seru banget sih teman berdua. Semoga ya kita semuanya dibanyak-banyakin rezekinya biar bisa main ke sana. Amin. Tapi aku baca-baca komen kan. Aku baca-baca komen terus kayak ada yang bilang semoga aja, wih seru, semoga di Indonesia pun bisa ada pantai yang begini khusus perempuan gitu. Ya semoga aja sih teman berdua ya. Tapi kalau misalkan mau dibikin ya, kira-kira kalau kita di Ternate bisanya bikin di pantai apa ya yang khusus untuk perempuan gitu, yang tertutup. Kayaknya kita bisa bikin di bingung kalau mikir ya. Bingung kalau kita mikir nih teman berdua. Aduh, bantuin aku mikir dong. Tapi kalau misalkan di Indonesia bikin pantai yang khusus perempuan, apakah bisa gak ya teman berdua? Harusnya bisa ya sih.

0: 1,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih di Santai Siang teman Pre2. Kita masih dengan informasi-informasi update ya. Untuk siang hari ini kita update dulu kabar-kabar dari ini ya teman Pre2. Ada kemarin 9 warga negara Indonesia, mereka itu termasuk relawan kemanusiaan ya, yang ikut dalam pelayaran global Sumut Flotilla ya, dipastikan itu kan kemarin mereka kan ditahan ya sama tentara Israel, teman Pre2 ditahan sama tentara Israel dan ini dipastikan telah dibebaskan dari penjara Israel dan kini berada di Istanbul, Turki. Dan pemerintah Indonesia sendiri melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono ini menyatakan bahwa proses pemulangan para WNI itu masih terus dikawal ya, supaya bisa segera kembali ke Indonesia dengan aman, karena memang sebelumnya kapal dalam konvoi flotilla kemanusiaan tersebut ini tuh disergap aparat Israel saat membawa misi bantuan menuju jalur Gaza. Nah, Bapak Sugiono sendiri ini juga menyampaikan ya kecaman keras ya terhadap tindakan kekerasan yang dialami oleh para relawan dan juga menyebut bahwa tindakan tersebut ini tuh melanggar hukum internasional dan juga dinilai kemanusiaan gitu loh. Dan seluruh relawan juga berbagai negara ya kini sudah dideportasi menuju Turki. Dan sementara itu untuk 9 WNI peserta misi kemanusiaan tuh masih harus menjalani sejumlah pemeriksaan lebih lanjut ya di Istanbul sebelum nantinya akan dipulangkan kembali ke Indonesia, teman Pre2. Kita doakan ya, semoga bisa kondisi kesehatan mereka bisa tetap stabil, kondisi mental juga pasti kan terpukul banget tuh ya, kaget gitu tiba-tiba disergap kapalnya terus ditahan sama tentara Israel, dimasukin ke penjara juga kan, itu benar-benar pastinya mental kepukul banget sih teman Pre2. Doain ya semoga lancar-lancar sampai dengan kembali ke Indonesia nantinya.

warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di negara kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini. Mari, mari.

putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

Penantian berharga, apa yang udah kamu nanti-nantikan banget nih teman berdua? Pastinya sih kalau yang nggak dinanti, yang kamu pengen kan pasti yang dinanti-nanti banget kan ya teman berdua. Yang udah ditunggu-tunggu, yang udah dinanti-nanti itu pasti ada aja ya teman berdua. Tapi ya, satu penantian yang emang bener-bener sampai di titiknya, tapi mereka nggak pernah puas dengan segala pencapaiannya mereka, teman berdua, mereka terus berusaha, terus melakukan yang terbaik lah ya untuk lingkungan teman berdua. Siapakah mereka? Mereka adalah Pandawara. Pandawara ini teman berdua tahu nggak sih kalau mereka adalah satu grup ya, grup yang peduli dengan lingkungan atau penggiat lingkungan ya teman berdua. Ini resmi didumatkan sebagai penggiat lingkungan dengan jumlah followers TikTok terbanyak di dunia ya, di dunia. Ingat sekali lagi, di dunia ya. Jadi mereka ini akhirnya dinobatkan sebagai penggiat lingkungan dengan jumlah followers TikTok terbanyak di dunia oleh Guinness World Record ya. Dan kabar ini juga diumumkan langsung lewat unggahan mereka di Instagram dan langsung pastinya buat netizen masyarakat Indonesia juga ikut bangga sama mereka, pria-pria pencinta lingkungan itu ya teman berdua. Nah, jadi Pandawara sendiri ini tuh dikenal lewat aksi bersih-bersih sungai ya, kemudian pantai dan berbagai wilayah yang penuh sampah tuh, yang apa ya, kerap viral di media sosial tuh lewat lewat mereka gitu loh. Nah, jadi lewat konten-kontennya ya, Pandawara ini tuh berhasil bikin isu lingkungan tuh lebih dekat dengan generasi muda tentunya tuh teman berdua. Nah, penasaran gak sih berapa sih jumlah followers mereka di TikTok teman berdua? Aku penasaran juga nih ya, coba kita cek untuk sekarang ini ya, sudah berapakah Pandawara, Pandawara. Nah, Pandawara Group mereka sekarang sudah punya followers 12,1 juta. Gokil. 12,1 juta followers ya di TikTok, dan mereka menjadi penggiat lingkungan dengan followers TikTok terbanyak di dunia, in the world. Gokil banget. Congrats buat Pandawara ya. Semoga aja aksi-aksi tulus dari 5 pria pencinta lingkungan ini ya bisa selalu dapat hal-hal baik, selalu diberkahi lah ya. Amin, amin, amin, amin. Karena mereka bukan hanya sekedar bersih-bersih lingkungan aja ya, bersih-bersih sungai, pantai, dan lain-lain, tapi kayak mereka sekarang tuh udah jauh lebih serius gitu loh. Emangnya kemarin yang serius? Bahkan karena keseriusan mereka akhirnya sekarang tuh mereka tuh kayak udah punya rumah, entah itu kantor, tapi mereka tuh lebih seneng untuk menyebutnya itu sebagai museum, karena barang-barang unik yang mereka temukan ketika mereka bersih-bersih sungai dan pantai dan lingkungan sekitar itu mereka pajang di situ gitu toh, gitu loh teman berdua. Nah, bahkan mereka tuh punya, sekarang tuh udah punya alat untuk mengolah sampah plastik ya menjadi kerajinan-kerajinan gitu ya. Ada yang bikin gantungan kunci, ada yang bikin asbak dari plastik ya, banyak banget teman berdua. Keren banget sih. Semoga aja mereka selalu diberkahi karena aksi-aksi mereka yang bikin lingkungan sekitar juga jadi lebih bersih, walaupun ya nggak sampai berapa lama udah kembali kotor lagi ya. Jadi di sini kita tahu bersama kalau mau sekenceng apa kita teriak-teriak pemerintah, mana nih pemerintah, ini sampah banyak begini-begini begitu ya, tapi kalau misalkan masyarakatnya masih buang sampah sembarangan ya, ya tetap aja sih teman berdua ya. Jadi semuanya kembali lagi kepada kita masing-masing ya, sadar akan kebersihan lingkungan dan jangan buang

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Widih, ada yang baru aja rilis, yang rilisan baru hari ini, teman Pro 2. Lisa Blackpink ya, akhirnya resmi debut di panggung Viva bareng Anita dan juga Rema ya. Mereka ini ngerilis lagu Goals ya, yang dipilih jadi official soundtrack Viva World Cup 2026. Dan kolaborasi ini tuh langsung rame gitu, karena nyatuin tiga genre besar malah ya, dari tiga benua yang berbeda, K-pop, kemudian ada Brazilian Funk, dan juga ada Afrobeat, teman berdua. Ini waduh, tiga genre yang gak bisa aku skip sih. Nah, jadi musik videonya juga udah tayang ya di channel resminya Viva, teman berdua, kamu udah bisa mampir untuk nonton. Karena yang bikin makin heboh, ini Lisa juga bakalan jadi artis K-pop perempuan pertama yang tampil di opening ceremony Viva World Cup. Dan dia tuh dijadwalkan akan manggung di SoFi Stadium LA bareng Anita dan juga Rema. Kemudian ada Future, ada Katy Perry, dan juga ada Taylor, teman berdua. Aduh, gak sabar banget ya, gak sabar banget. Pokoknya Piala Dunia kali ini tuh emang benar-benar bertabur bintang, bertabur terbanglah tinggi menuju angkasa. Gitu gak sih? Aduh, gak juga dong ya. Yaudah deh teman berdua, di jelang pukul 15 atau pukul 4 sore, pukul 3 sore itu maksudnya ya. Aku udah mau pamit dari santai siang, tapi tenang aja, di sini masih ada yang seru-seru lagi. Jadi pastiin dengerin aja terus Pro 2 FM Ternate di 96,7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau mau boleh banget juga buat dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Ya udah, jangan masih bakal nemenin kamu setelah ini di sore ceria. So, don't go anywhere. Stay tuned terus Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye-bye.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Imam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Evil Man versus Machine, dan

tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. You're the prettiest girl in the world.

Masih di Pradua FM, ternyata teman terbaik kamu. Kita masih di sore ceria nih teman Pradua. Masih dengan informasi-informasi lokal ya yang nemenin kamu. Dan kita ke informasi perkiraan cuaca terlebih dahulu nih teman Pradua ya. Karena dari siang tadi nih cuacanya gak panas, tapi dia agak mendung ya teman Pradua. Bukan agak, tapi emang mendung banget sih dari tadi sih teman Pradua. Cuman kalau dari perkiraan cuaca sih dia akan mendung-mendung aja untuk sore ini ya teman Pradua. Dan diperkirakan nanti malam itu akan turun hujan, tapi hujan ringan aja sih teman Pradua, sekitaran jam 8 ya. Jadi diantisipasi lah mengantisipasi agar kamu teman Pradua yang mungkin malam hari ini ada acara, karena malam Sabtu juga ya kan, kok bisa kemana-mana gitu ya, ya diantisipasi dengan membawa mantel ditaruh di bagasi motor ya. Kalau yang pakai mobil aman lah ya, sediain payung. Oke deh, kita masih ada lagu-lagu bagus ya buat temenin kamu di sorenya ya. Dan semoga aktivitasnya juga berjalan lancar ya. Ada yang hari ini udah WFH, ada yang masih kerja di kantor ya. Ya udah, semangat aja deh buat kamu semuanya deh teman Pradua yang lagi pada di jalan sambil dengerin juga ya, sambil aku play lagu-lagu bagus. Manusia paling menyebalkan, ada Bianca dan juga Dimas nemenin kamu teman Pradua.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hai hai, selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2. Selamat datang lagi di Sore Ceria.
1: Sore ya. Ada orang orang ada suara
2: stok lama. Lagi pindah gudang terus keluar lagi ya. Saya udah launching dari timur tengah. Hey. Hai sobat teman Pro 2.
1: Masalah.
2: Tapi intinya sama namanya.
1: Intinya sama. Ya. Kita coba berganti aja sih.
2: Berganti ya. Aduh, sore-sore ini lumayan panas banget gila.
1: Lumayan panas. Tapi kayaknya panasnya enggak kayak panas-panas kemarin sih.
2: Tapi bersyukur enggak hujan ya.
1: Iya
2: bersyukur
1: sih.
2: Tidak hujan karena kalau misalnya hujan tuh kita tidak bisa kemana-mana.
1: Betul. Betul. Semua kayak aktivitas tuh kayak di situ aja.
2: Iya, kamar, tidur.
1: Kamar, tidur, makan.
2: Ujung-ujungnya bangka ya.
1: Bangka biru bangko.
2: Ada Musa dan juga Jilan bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti di Sore Ceria untuk hari ini di
1: betul.
2: Tanggal berapa kita?
1: Tanggal
2: 22 Mei 2020.
1: Betul sekali teman Pro 2. Anyway, kita bakal ngobrol-ngobrol seru pastinya.
2: Yes,
1: ya.
2: Nanti kita bakal bahas juga nih soal yang sudah mau deket banget nih. Ada Piala Dunia 2026, ada nggak sabar
1: gak
2: ya?
1: Gak sabar. Nanti kita bakalan
2: masih Argentina masih?
1: Masih dong. Tidak berpindah. Emangnya kamu ganti?
2: Enggak dong. Tetap di hati.
1: Tetap di hati. Inggris ya.
2: Inggris.
1: Oh kira ini Itali salah ya.
2: Neymar main lagi loh.
1: Neymar main lagi. Aduh.
2: Udah deh. Nanti kita bahas
1: banyak ya.
2: Lebih lengkap lagi di Sore Ceria barengan Moza dan Zilandi Pro 2 Ternate.
1: Yes.

0: Dai Dai.
1: Dai Dai.
0: From... Kita sebutnya apa tadi ya?
1: Dai Dai.
0: Dai cilik.
1: Dai Dai. Dai Dai.
0: Dari
1: Shakira. Shakira.
0: Shakira.
1: Tapi Shakira tuh benar-benar tidak bisa terlepas dari Waka Waka.
0: Betul, ya, betul.
1: Kalau Piala Dunia.
0: Orang ngomongin theme song tuh yang kecantol tuh Waka Waka.
1: Waka Waka. Terus ale ale ale.
0: Ale ale apa ole ole sih?
1: Ole ole kayaknya kalau ale ale minum.
0: Minum ya.
1: Iya. Terus apa lagi ya? Piala Dunia.
0: Yang 2022 kan jadi theme song kan BTS ya.
1: Oh iya.
0: BTS. Cuman kayak enggak terlalu
1: kurang
0: yang,
1: ya.
0: Iya, agak-agak.
1: Jangan marah Ermi. Karena memang BTS agak kurang ya.
0: Jujur iya.
1: Jujur ya. Tapi memang kalau sepanjang sejarah nih Topan Pro 2 kalau kita ngomongin soal anthem Piala Dunia itu ya udah Waka Waka.
0: Waka Waka. Itu yang nyanyi Waka Waka tapi 2000 berapa ya?
1: Waka Waka tuh yang menang Jerman kalau enggak salah.
0: Jerman ya?
1: Enggak, Jerman enggak pernah menang. Kita tidak akan membahas juara-juara karena kita ingin kalau tim kita yang akan juara tahun ini.
0: Betul. Gitu. Cuma kalau aku sih masih berbesar hati ya karena kamu tahun
1: ya, ya, kamu kan tahun lalu kamu yang menang.
0: 2022 kita nih yang megang ya. Famos Argentina. Tapi katanya Inggris sih katanya tahun ini katanya ya Hedgen tuh bakal kerja keras gitu.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal Inggris ini lagi ini ya
0: kecewaan.
1: Lagi bukan kecewa sih apa? Lagi shock aja. Kita shock aja gitu sebagai pendukung Inggris karena banyak pemain-pemain yang nggak dimasukin ke squad sama pelatih Inggris nih. Kan baru hari ini di-spill nih 22 Mei nih. Ternyata dari sejumlah pemain yang ada itu ada nama-nama yang sangat mengejutkan tidak masuk ke daftar 26 pemain Inggris yang dibawa ke Piala Dunia.
0: Contohnya hari
1: contohnya,
0: ini
1: contohnya udah nih bilang satu nama aja Maguire.
0: Nah.
1: Gak main loh. Foden gak main loh.
0: Hah? Foden juga?
1: Tidak main.
0: Astaga.
1: Aduh. Terus ada yang si Chelsea, si Cole Palmer itu juga gak main katanya.
0: Waduh.
1: Sama apa yang jangan bersedih, kita juga sebagai seorang apa namanya Manchester United sejati, itu kita juga harus bersedih karena Luke Shaw katanya juga gak main.
0: Wih, tapi karena memang udah dirilis ya. Berarti
1: udah
0: memang
1: dirilis,
0: fix.
1: Udah pasti.
0: Udah pasti.
1: Udahlah aku pindah negara aja.
0: Jangan, kan masih ada yang lain.
1: Masih ada yang lain.
0: Masih ada yang lain. Yang mungkin siapa tahu bisa karena Harry Kane dari yang tadi aku baca-baca sih katanya dia bakal kerja keras untuk pil ya,
1: tapi ya, misalnya kalau misalnya ada dukungan backingan dari teman-teman yang udah sejiwa raga gitu kan juga mana-mana.
0: Iya.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong squad Jilan kemarin juga semua orang pada surprise sama ada nama Neymar lagi
0: ya,
1: di Brazil
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Karena dia kan cedera 2023 tuh ya.
1: Cedera dan kemarin pas udah di spill aku sampai merinding tuh.
0: Wih.
1: Dia langsung cium fisioterapis.
0: Wih.
1: Ya. Karena waduh thank God itu orang yang bisa berterima kasih loh ya. Gara-gara fisioterapi sampai dia main lagi.
0: Dia tuh bisa main lagi, keren sih.
1: Tapi memang pemulihannya di Santos sih luar biasa ya. Kalau si Neymar ini akhirnya dia dipanggil lagi sebagai penghargaan dan boleh dibilang ini adalah goldennya dia gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Nanti mungkin next World Cup dia udah nggak ada.
0: Iya.
1: Bukan amit-amit ya, maksudnya sudah tidak masuk ke list lagi.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Tapi kayak beberapa nama yang tadinya orang pikir tuh udah nggak bakal main kayak Ronaldo katanya.
1: Yeah.
0: Karena usia kan.
1: Main lagi.
0: Akhirnya main lagi.
1: Ini Piala Dunia ke-6 buat Cristiano Ronaldo.
0: Betul. Terus Messi juga. Tapi katanya Messi ini adalah Piala Dunia terakhirnya.
1: Iya.
0: Walaupun ya kemarin
1: sebagai
0: setelah
1: seorang Argentina gimana kamu?
0: Walaupun setelah kemarin mereka juara. Terus orang-orang pada bilang udahlah, udah gak usah main lagi. Karena pialanya udah lengkap gitu. Koleksinya udah lengkap. Jadi gak usah main lagi.
1: Tapi katanya ya namanya pemain bola ya. Ini Piala Dunia kan event piala sepak bola terbesar di dunia gitu ya.
0: Betul. Kamu gak
1: di Piala Dunia ya, jangan sebut dirimu pemain bola.
0: Betul.
1: Gitu ibarat kata gitu ya.
0: Terus juga katanya sih memang Messi masih mau mengejar 1000 golnya.
1: Yes, that's right.
0: Karena dia sama Ronaldo kan kejar-kejaran tuh. Jadi dia membuktikan
1: legend ya. God ya, God ya. Dan kalau misalnya kamu teman Pro 2 kira-kira menurut kamu nih tim-tim apa aja sih yang sebenarnya bisa diperhitungkan nih di Piala Dunia yang beberapa saat lagi akan segera 11 Juni ya.
0: 11 Juni.
1: Itu akan segera di ini dan jangan lupa kamu bisa dengerin sepertandingan-pertandingan serunya di RRI
0: pastinya. Terus. Jadi flashback zaman dulu ya, kita denger Persiter tapi denger
1: Ronaldo. ya kan kayak gitu kan.
0: Kayak vibesnya kita nggak lihat visualnya tapi kayak dibikin deg-degan sama tapi komentatornya.
1: Nama program kita aja Debar Jilan.
0: Debar.
1: Tapi memang sangat mendebar kan.
0: Uh-huh.
1: Bola itu kalau didengerin daripada ditonton.
0: Betul betul.
1: Karena
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Kamu tidak tahu seperti apa pergerakan pemainnya. Nah. Kamu cuma percaya sama mulut komentatornya. Gitu. Bola sekarang sudah ada dulu dulu. Tapi kalau sarannya buat orang yang jantungnya lemah-lemah jangan debar.
0: Jangan ya. Jangan dengar debar nih.
1: Kita nggak tanggung jawab. Update aja informasinya.
0: Update aja, betul betul betul. Aduh seru ya.
1: Aduh, seru banget ya.
0: Seru banget
1: ya.
0: Belum nonton aja udah seseru ini ya. Apalagi kalau nonton. Dan kali ini juga Piala Dunia pertama kali ya. 48 yes. negara.
1: 48 negara.
0: Ya,
1: 48 negara di 3 negara.
0: 3 negara.
1: Di 3 negara dan 3 maskot.
0: 3 maskot.
1: Nah, untuk pertama kalinya Piala Dunia ada 3 maskot ya.
0: Itu dia. Eh tapi kita di Indonesia Timur khususnya kebagian jam berapa sih?
1: Jam kantor katanya.
0: Jam kantor. Iya, waduh.
1: Karena kan dia mainnya di Amerika Latin itu sama kita tuh beda kalau mereka main kita beda sehari apa kalau salah.
0: Oh iya.
1: Jadi pasti di jam-jam sekitar jam-jam kantor sih.
0: Oke, okay, berarti tim-tim yang tidak begadang ya kita ya.
1: Tidak begadang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Amerika, terima kasih Meksiko, Meksiko.
0: Lagi bikin laporan nih tiba-tiba gol.
1: Waduh, tapi harus banyak pengawasan nih dari kepala kantor ya.
0: Waduh, tiba-tiba. Ya deh Pak, gini ya biar aman nobar aja.
1: Ya ampun. Nanti habis ini kita juga masih ngasih tahu kamu teman Pro 2 kira-kira ada fakta-fakta apa aja sih yang menarik dari Piala Dunia 2026.
0: Enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kalau aku sih pemain termuda.
0: Pemain termuda, siapakah kira-kira?

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Balik lagi
1: di Sore Ceria
0: bareng
1: Mosa dan Zila.
0: Betul.
1: Kita masih ngomongin Piala Dunia nih.
0: Piala Dunia.
1: Teman Pro 2 sambil menemani kamu. Ini kayaknya jam-jam pulang nih.
0: Jam-jam pulang, betul. Lagi di jalan. Biasanya kalau Anda sebagai pegawai yang pulang jam segini?
1: Saya tidak pulang jam segini.
0: Berpotensi maghrib.
1: Kalau sebagai pegawai saya tidak pulang jam begini loh.
0: yang orang-orang lihat di story sih jam begini ya, tapi yang aslinya
1: 17.00 pulang kantor.
0: Sebenarnya tidak begitu ya.
1: Ya tapi memang ya sekarang ini kan agak-agak lumayan macet sekarang Ternate.
0: Lumayan macet, kendaraan ya. Makin banyak.
1: Apalagi ya. Di selatan tuh.
0: Betul.
1: Kalau selatan kalau sore-sore begini, kamu jangan, kalau bisa ada alternatif jalan lain, mending jangan lewat Bastiong deh.
0: Betul. Ya. Tapi mau ikut jalan yang Bastiong, jalan laut atau jalan darat ini ya dua-dua sama-sama macet sih.
1: Tapi jalan laut tuh yang mana ya?
0: Yang maksudnya jalan utama itu. Iya, jalan utama.
1: Ayo, jalan utama itu macet sih.
0: Macet
1: sekali apalagi jam-jam sekarang, jam-jam pulang kantor. Tapi untungnya orang provinsi kan kerjanya sampai Kamis doang.
0: Betul.
1: Jumat tidak ada. Jadi kalau Jumat enggak, tidak terlalu macet.
0: Tidak terlalu macet, tapi orang-orang pada kemana-kemana ya, macet-macet juga sih.
1: Jadi kalau misalnya ada alternatif jalan lain ya sudahlah, kamu pilih jalan alternatif yang lain aja begitu.
0: Yes.
1: Tapi kalau sore-sore kamu kemana sih, teman Pro 2?
0: Kalau sore-sore Ternate kayaknya di sini-sini aja.
1: Iya, muter-muter aja.
0: Tolire paling ya. Olahraga.
1: Aku belum tuh.
0: Belum.
1: Ke Tolire, aduh.
0: Kayaknya harus
1: padahal
0: sih.
1: Padahal pengen ke sana, ke Tolire. Tapi sekarang sudah banyak spot-spot apa ya, kafe yang sangat Instagramable.
0: Betul sekali. Jadi tinggal ke sana. Cuman kadang-kadang ada tempat-tempat yang dibuka untuk karaoke umum gitu loh.
1: Jadi
0: kayak kita kesana pengen menikmati suasana.
1: Pengen healing.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi kalau aku pribadi ya, yang mungkin pengen datang untuk healing kesana, cuman kayak agak keganggu, jujur keganggu sama orang-orang yang karaokean. Terus karaokean yang lagu-lagu yang
1: udah bilang aja jelek gitu. Bilang aja jelek suaranya.
0: Kok bilang cuma gak enak. Maksudnya kayak biar Anda aja yang bilang gitu loh.
1: Aku kan cuma sekali sekarang. Tapi memang ya, karena memang ada kafe yang sebenarnya kita pengen ke situ tuh, pengen nyari ketenangan.
0: Betul.
1: Kan. Sama aku juga. Saya juga orang yang apa namanya, enggak terlalu suka di setel musiknya kenceng-kenceng kalau di kafe. Maunya tuh yang orang Ternate bilang volume papan curi gitu kan. Di bawah banget gitu.
0: Apalagi kalau diajak teman-teman mau ngobrol.
1: Iya, kan kalau misalnya lagunya orang karaoke udah besar sekali suaranya, kalau kita mau ngobrol juga ngana dari mana yuk kita gitu kan.
0: Ngana di pasaran belum ada.
1: Iya enggak? Kan teman Pro 2 juga pasti kalau misalnya sekarang lagi di mobil sambil dengerin kita berdua kan pasti dikecilin sedikit suaranya kan.
0: Kalau terlalu besar ya
1: nanti pas lagu digedein lagi. Aduh,
0: jangan
1: dengerin
0: ya.
1: Kita karena kita bakal ngomongin soal Piala Dunia. Seru sekali. Seperti yang tadi Jilan sudah bilang bahwa ada 48 negara.
0: Betul.
1: For the first time gitu ya, 48 negara yang nantinya akan bertarung untuk mendapatkan predikat sebagai tim terkuat di muka bumi.
0: Tim terkuat muka bumi ya.
1: Iya, sebenarnya kalau Piala Dunia kan begitu sebutannya.
0: Karena kalau semuanya 48 ini kan kita nggak bisa prediksi gitu kan.
1: Bener.
0: Karena kalau yang udah masuk berarti kan udah pastinya jago gitu.
1: Iya, benar.
0: Pastinya jago. Dan ada 4 negara yang memang baru, dia tuh debut pertama kali ini di Piala Dunia. Waduh, itu pastinya bakal negaranya pasti sangat berapi-api.
1: Kalau misalnya kayak kita ikutan lomba nyanyi pertama kali itu pasti jantung mau copot
0: jantung
1: gitu ya.
0: Jantung mau copot.
1: Kira-kira ya. Pas lawan pertama langsung negara apa ya gitu ya.
0: Tapi ini untuk jadi laga pembuka berarti tuan rumah ya.
1: Biasanya akan jadi tuan rumah di pertandingan pertama ya.
0: Berarti Amerika lawan apa ya? Belum lihat jadwal lagi.
1: Kita belum lihat, nanti kita kasih tahu deh. Ya. Yang paling pertama tuh kayaknya bukan Amerika deh.
0: Oh iya.
1: Kayaknya Meksiko deh. Meksiko deh kali paling pertama. Soalnya dia kan di tim A tuh.
0: Oke.
1: Di grup A.
0: Coba kita cek-cek
1: dulu ya. Jadi kayaknya Meksiko, Afrika Selatan kalau aku nggak salah.
0: Oke.
1: Coba dicek dulu.
0: Kita cek ya.
1: Dan jangan lupa kalau dia mainnya di rumah saudara kita TVRI ya.
0: Betul.
1: Jangan lupa kalau TVRI bisa kamu tonton, kalau RRI bisa kamu dengerin teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Bener kan? Nah benar.
0: Belum terbuka ini nih ya.
1: Oh, belum ya. Iya. jadi tuan rumah tahun ini tuh ada 3 ya Zilan ya. Buat betul. Kamu teman Pro 2 pasti udah tahu juga, tapi kita ingetin lagi kalau Piala Dunia tahun 2026 tuh ada 3 tuan rumah, ada Amerika Serikat. Ada Kanada dan juga ada Mexico atau Meksiko. Gitu. Sementara
0: kayak sabar sih.
1: Amerika Serikat itu sekarang dia peringkat dunia 16.
0: Oke.
1: Dia ada di grup D nanti. Kemudian Kanada itu peringkat 30. Ada di grup B. Dan Meksiko itu ada di grup A. Itu kan benar. Ada di grup A. Dan dia ada di peringkat 15.
0: Peringkat 15. Berarti sekarang peringkat 1 siapa? Jerman.
1: Peringkat
0: ya?
1: 1 bukannya
0: Spanyol.
1: Argentina.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan.
1: Spanyol kayaknya ya.
0: Spanyol kayaknya ya. Ya.
1: Coba kita nanti teman. Coba lihat jadwal dulu deh nih.
0: Iya, ini tidak terbuka.
1: Kayaknya
0: ya.
1: Meksiko deh main pertama.
0: Laga pembuka akan dibuka oleh tuan rumah Meksiko.
1: Nah, benar kan? Kalau Afrika Selatan.
0: Betul.
1: Ya, berarti aku ingatannya bagus.
0: Berarti
1: ya.
0: Anda adalah tangan kanannya Gianni Infantino.
1: Iya, benar. Tapi ini kayaknya mainnya subuh.
0: Mainnya subuh
1: salah.
0: Ya.
1: Mainnya tuh kan kalau main
0: oh,
1: pertama
0: iya,
1: tuh
0: 0200.
1: Main jam 4 kita kan?
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Ya, itu kayaknya mainnya subuh. Jadi ya sebelum subuh malah.
0: Sebelum subuh betul, sebelum subuh.
1: Ya, sebelum subuh jam 4. Nanti yang selanjutnya tuh kan ada yang jam 7, ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 1 siang kalau enggak salah. Ada yang jam 2 dini hari, ada yang jam 5 gitu.
0: Berarti memang waktunya yang
1: karena kan ada 3 negara tuh. Jadi benar-benar harus mengikuti wilayah itu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Wih, berarti
1: tapi paling pagi jam 2 kalau enggak salah.
0: Berarti kita di sini jam
1: jam 2, jam 2.
0: Oh, jam 2, jam 2
1: dini
0: ya.
1: Hari.
0: Oke.
1: Jadi kemungkinan begadang masih ada. Kalau ya. Tadi kan kita bilang enggak ada kemungkinan begadang kan.
0: Ternyata masih ada ya.
1: Masih ada. Terus itu Jerman kalau gak salah yang main jam 2.
0: Waduh, yang penting jangan jam kantor sih.
1: Iya, jangan. Jangan di hari kantor. 15 Juni itu hari apa sih?
0: 15 Juni kita cek.
1: Coba cek kalender. Itu Jerman 15 Juni game pertama tuh kalau gak salah jam 2 pagi dia main.
0: Senin.
1: Aduh, Jerman kenapa kamu? Ambil cabul lotar baik-baik.
0: Iya tuh.
1: Aduh.
0: Senin sekali.
1: Yang enak Brasil. Brasil main hari Minggu berarti 14.
0: Iya betul, 14.
1: Nah, itu Brasil main pertama lawan Maroko itu udah kayak semifinal ini guys. Aduh.
0: Berarti big match ya.
1: Nanti kita bakal ngobrol juga sama teman Pro 2 ya. Kira-kira gimana sih teman Pro 2 ternyata ini antusiasnya dalam menyambut Piala Dunia 2026. Nanti kita juga bakal ngobrol sama teman-teman yang ada di sini nih di kantor. Kira-kira mereka orang yang suka gak nungguin Piala Dunia atau B aja?
0: B aja gitu ya.
1: Mending nunggu Gurabati Open Turnamen.
0: Nonton Malut main kandang ya.
1: Sebentar lagi.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

0: sialan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: era Ripple 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: ngomongin Piala Dunia ada fun fact-nya.
1: Di sore ceria barengan Moza dan Jilan sore hari ini, tahu tidak banyak sekali pemain-pemain yang dilansir oleh FIFA.com itu dinobatkan sebagai mega bintang 26.
0: Wih. Wish. Memang ya, mega bintang
1: kan. Cuma Ivan Gunawan ya.
0: Gua bilang nih. Bukan ya Ivan Gunawan ya.
1: Tepira tadi pas baca mega bintang. Bukan cuma Ivan Gunawan mega bintang nih, teman Pro 2, tapi FIFA sudah melansir nih mega bintang 26 untuk Piala Dunia. Dari Argentina siapa lagi kalau bukan Lionel Messi.
0: Betul.
1: Kan? Terus dari Portugal siapa lagi kalau bukan
0: Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo. Tapi ada juga Bruno Fernandes-nya. Tapi di Argentina itu juga ada si Enzo Fernandes juga masuk.
0: Betul.
1: Kemudian Perancis ya tidak lain dan tidak bukan Kylian Mbappe.
0: Mbappe.
1: Itu pasti. Brazil kok enggak ada dia? Sumpah gak ada dia,
0: gak
1: di
0: ada
1: FIFA,
0: ya?
1: Bener.
0: Hah? Apa mungkin karena dia baru pulih dari cedera?
1: Iya, mungkin
0: jadi
1: kemarin gak dipikirin akan masuk ke skuad kali ya.
0: Betul.
1: Malah si Vinicius Junior yang masuk dari Brazil.
0: Ya.
1: Muhammad Salah ada.
0: Ada.
1: Kemudian ada Haaland juga masuk. Ada Harry Kane gue masuk. Ada siapa lagi? Luka Modric.
0: Luka.
1: Sama si Bellingham. Bellingham tuh jago banget ya.
0: Jago, astaga.
1: Tapi kalau pemain idola kamu siapa sih, Ji?
0: Pemain idola ya. Kalau pemain idola, kalau Argentina, saya sebetulnya sih sangat mengidolakan Lionel Messi udah pasti. Tapi ngefans sejak juara kemarin, akhirnya jadi ngefans sama kipernya Martinez.
1: Karena dia kan Martinez.
0: Karena dia melakukan penyelamatan ketika. Yeah.
1: Karena ibarat kata dia sangat berjasa
0: sangat
1: dalam
0: berjasa.
1: Hidup kamu sebagai seorang Argentina
0: betul,
1: seorang Argentina sejati gitu ya. Tapi jangan lupa ya, kalau misalnya nanti kamu akan berencana untuk menaikkan bendera negara-negara favorit kamu, Indonesia paling atas dong.
0: Betul. Di beberapa daerah udah kayak di Manado, yeah. Waduh. Sudah.
1: Kita kan juga begitu kan biasanya.
0: Sekarang nih belum nih kayaknya nanti
1: belum.
0: Ya.
1: Itu juga yang viral-viral itu juga kayaknya yang World Cup tahun lalu, tahun kemarin deh, 2022. Kalau yang sekarang kayaknya belum juga gitu.
0: Ya, tapi kalau Moza sendiri pemain favorit?
1: Aku pemain favorit dari dulu sampai sekarang ya Harry Kane.
0: Kalau di luar Inggris?
1: Kalau di luar Inggris si Bellingham itu. Itu Inggris ya?
0: Iya, iya.
1: Di luar Inggris? Dari luar Inggris kalau yang bagus-bagus ya Muhammad Salah bagus.
0: Salah bagus. Aku
1: Ronaldo ini, sih pasti.
0: Ronaldo.
1: Mantan ya?
0: Mantan
1: kita kan Ronaldo. Ronaldo ya.
0: Tapi terus. Aku ini sih Lamine Yamal sih.
1: Oh iya, ya itu juga bagus sih.
0: Tapi dia enggak masuk di situ ya?
1: Enggak masuk best. Ivan Gunawan enggak?
0: Enggak ada ya.
1: Tidak masuk. Anak-anaknya Ivan masuk dong. Masuk.
0: Oh masuk ya?
1: Masuk.
0: Masuk.
1: Yamal kan?
0: Iya.
1: Masuk.
0: Lamine Yamal.
1: Tak mungkin lah dia tak masuk. Secara tadi kamu bilang Spanyol juara satu gitu kan?
0: Iya.
1: Juara satu kan?
0: Betul.
1: Aduh.
0: Tapi kalau di Piala Dunia ini juga fun fact-nya tuh Meksiko jadi apa ya? Dia tuh jadi negara dengan apa ya? Menjadi negara tuan rumah Piala Dunia terbanyak.
1: Yes. Karena banyak pertandingan yang akan dimainkan di sana ya.
0: Iya betul. Dan dia sudah tiga kali menjadi tuan rumah.
1: Dari Piala Dunia.
0: Piala Dunia betul.
1: Kita Indonesia juga pernah kan jadi tuan rumah kan dulu.
0: Kapan sih?
1: Dulu
0: yang udah Indonesia atau belum?
1: Wah kamu tidak belajar sejarah.
0: Iya lagi aduh kelihatan bego ya.
1: Aduh kamu.
0: Waduh,
1: harus belajar
0: kita sejarah. Harus buka-buka sejarah lagi ya.
1: Indonesia tuh kalau tidak salah pernah jadi tuan rumah di tahun berapa ya?
0: Indonesia jadi tuan rumah tahun kita cari ya.
1: Coba kita cari.
0: Ya aku tahu sih Indonesia cuma
1: ini pasti
0: waktu
1: yang di rumah-rumah ini yang lagi denger kita nih pasti kamu senyum-senyum kan?
0: Nah.
1: Apa sih ini penyiarnya kok tidak tahu sejarah? Rencananya kan kemarin kita masuk.
0: Iya.
1: Rencananya. Tapi aku yakin one day kita akan masuk Piala Dunia.
0: Aku sih optimis 2030.
1: Iya.
0: Yakin.
1: Masuk.
0: Insya Allah.
1: Iya, aku juga yakin 2030 paling enggak kita ada di Piala Dunia.
0: Amin.
1: 2030 benar-benar kita masih bisa nonton ya.
0: Masih dong, harus ya, diberikan umur panjang ya kan.
1: Amin, amin ya Allah. Jadi serem ya.
0: Jadi serem.
1: Obrolannya jadi serem sore ini. Yaudah, nanti kita akan ngobrol dengan salah satu teman pro 2 kita. Mm-hmm. Bakal nanya-nanya soal itu tadi, gimana sih persiapan dia untuk jelang Piala Dunia nih.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada keluarga-keluarga ternyata yang kalau Piala Dunia tuh mereka punya persiapan-persiapan khusus.
0: Oh iya. Aku pikir kayak cuman udah menyalakan TV terus menonton.
1: No, menyalakan TV juga kita agak dipermudah sama TVRI. Terima kasih.
0: Betul,
1: saudara kita
0: TVRI
1: yang katanya hanya pakai anten biasa aja udah bisa nonton. Udah, karena bisa nonton, bisa dinonton secara betul digital.
0: Aduh,
1: kan makin gampang nonton Piala Dunia sekarang.
0: Yes.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Balik lagi di Sore Ceria barengan Moza dan Jilan. Dan Eho, sekarang kita sudah ada Ipo. Halo Ipo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo Ipo.
2: Selamat sore Ipo.
1: Selamat sore juga Kakak Jilan.
2: Oke.
0: Okay. Kakak Jilan aja.
2: Iya nih, kita berdua loh di sini, Ipo.
0: Ipo kayaknya Ipo lagi di mana, Po?
2: Halo, halo.
1: Halo.
2: Ipo lagi di mana, Po? Posisi. Posisi.
1: Perjalanan pulang ke rumah.
2: Wih, hati-hati.
0: Pegawai teladan ya.
2: Ipo, kita lagi
0: ngomongin Piala Dunia nih, Po. Kalau Ipo nanti dukung tim apa nih?
2: Dukung tim apa?
1: Piala Dunia.
2: Ya.
0: Enggak, God.
2: Kira-kira tim kebanggaan Ipo di Piala Dunia.
0: Enggak ada pilihan ya?
1: Der Panzer Jerman.
2: Oh.
0: Mau hancur itu, mau hancur.
2: Aduh.
0: Jerman.
2: Jerman.
1: Jerman.
0: Oh, Jerman.
1: Jamal Musiala.
0: Kalau pemain favoritnya siapa?
2: Pemain favoritnya siapa, Ipo?
0: Kita kayaknya harus pakai
1: ya, Jamal Musiala. Pakai
0: Ipo ya.
2: Siapa, Ipo? Sorry. Halo, halo.
1: Halo, dengar-dengar.
2: Okay.
1: Baru sampai rumah, baru sampai rumah.
2: Oh, baru sampai rumah. Siap, oh, Ipo. Ya, Ipo ini terbaik.
0: Ternyata ini dalam perjalanan tadi ya.
2: Ipo dalam perjalanan ini ya.
0: Ya ampun, Ipo.
2: Jadi pengaruh siapa, tadi pakai helm kayaknya.
0: Pemain pro 2 lagi. Pemain Piala Dunia favorit kamu tahun ini.
2: Kayaknya ini masih standar motor deh.
0: Kayaknya masih standar motor.
2: Siapa, Ipo, kira-kira pemain favorit di Piala Dunia kali ini, Po?
1: Jamal Musiala.
2: Jamal Musiala. Jamal ini kan anak iya. Ini ya, anak Bastion kalau nggak salah ya, Ipo ya. Kenapa? Kenapa kamu menjadikan Jamal Musiala ini sebagai pemain favoritnya?
1: Karena masih pemain muda.
2: Main
1: dia masih
2: muda,
1: main di Bayern München.
2: Oke. Ipo kayaknya ada orang lain ya.
1: Aman. Baru masuk rumah biasa
0: ya,
1: dong.
0: Dan kita ya.
2: Oke, Ipo, berarti nanti kalau misalkan Jerman main, Ipo lebih memilih untuk nonton bareng atau nonton sendiri?
1: Nonton bareng.
2: Nonton
1: kan
2: bareng.
1: Pasti okay. Pas jam kantor itu pasti nonton sama orang kantor, sama bos kantor di kantor juga toh.
2: Bos akan pecat sih.
0: Kira-kira Ipo nanti yakin
1: dia
0: Jerman masuk
1: pasti
0: final.
1: Nobar dong.
0: Dia kayaknya ngedenger suaraku deh.
2: Denger sih harusnya. Ipo, apakah Ipo yakin kalau Jerman akan masuk sampai ke final, Ipo?
0: Sama siapa?
1: Masuk lawan Argentina.
2: Oke. Okay. Baik.
0: Kita akan lihat.
2: Torang nanti
0: bakal lihat. Oke, terima kasih Ipo. Mudah-mudahan Jerman keren mainnya nanti ya.
2: Semoga ya Ipo ya.
0: Terima kasih Ipo. Halo.
2: Terima kasih Ipo.
0: Sudah gabung.
1: Iya, makasih
2: Kak Jilan. Oke.
0: Tapi memang kalau kita ngomongin soal Piala Dunia tuh banyak orang yang mendukung, akhirnya akan mendukung Jerman ya.
2: Betul.
0: Jerman, Argentina, Jerman, Italia. Ups.
2: Maaf,
0: keceplosan
2: ya.
0: Aja. Gitu.
2: Waduh, tapi sebentar ya, saya coba hubungin teman saya yang satu lagi. Anda silakan.
0: Jadi kita ya, jadi kalau Piala Dunia tuh memang kita tidak bisa memprediksi. Ada yang bilang kalau misalnya bola itu bulat nih, memang bola itu bulat. Tapi ya dengan taktik, dengan skema yang baik ya pastinya semua akan berjalan baik dong ya. Dan yang paling informasi soal Piala Dunia nih, teman Pro 2 yang paling dekat banget ini hari ini ada pengumuman skuad dari Inggris dan itu katanya banyak sekali kabar yang beredar bahwa Harry Maguire itu tidak dimainkan di Piala Dunia 2026 dan katanya sih dia udah curhat nih di akun Instagramnya, udah udah bilang kecewa banget gitu ya. Aduh, aku juga bingung kenapa Foden sama dia nggak main. Kemarin juga skuad Portugal udah ya, udah dirilis juga. Nanti Argentina katanya nanti mau dirilis. Waduh, tapi memang kalau kita lihat dari tim-tim yang sekarang tuh pemainnya luar-luar biasa ya, enggak sih? Teman Pro 2 luar-luar biasa. Enggak ada.
2: Enggak diangkat.
0: Minta diteleponin tapi enggak diangkat. Oke. Oke deh, dan teman Pro 2 nanti jangan lupa sekali lagi kita ingetin bahwa kamu bisa mengupdate dan juga mengikuti banyak sekali program-program spesial dari Piala Dunia 2026 di RRI sebagai pemegang hak terestrial, hak siar terestrial gitu. Jadi kamu nontonnya di saudara kita TVRI, dengernya di kita, update informasinya di kita juga.
2: Betul ya, sekali. Pokoknya jangan lupa sama follow.
0: Antara juga.
2: Jangan lupa follow ya Instagram kita RRI Ternate karena kita akan update-update terus di situ ya.
0: Yes. Oke deh, nanti balik lagi sama Jilan di sore ceria. Aku udah dulu ya. Aku mau olahraga dulu sore-sore.
2: Sore-sore.
0: Mau latihan, siapa tahu dipilihkan untuk squad timnas.
2: Aduh. Tapi ya, ini juga kan timnas juga bulan depan bakal match day juga. Jadi yes, ya walaupun kita tidak bisa melihat di Piala Dunia,
0: besok juga Malut United apa hari ini ya?
2: Besok
0: pertandingan terakhir, kita doakan besok yang terbaik juga buat Malut United.
2: Toma.
0: Toma. Dadah. Toma.

0: Masih di Pro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ngomongin Piala Dunia 2026. Kalau tadi udah ada Ipo ya, sekarang kita ada pengamat sepak bola ya. Ada Bapak Abdullah Sandi. Halo, selamat sore Kak Bex. Halo-halo. Halo-halo. Kayaknya dia lagi melayani tamu ya. Halo-halo. Tapi teman Pro 2, kalau misalkan kamu pengen gabung juga ya, mau ngasih tahu kira-kira siapa nih tim favorit kamu ya di Piala Dunia 2026 ini, boleh banget ya, silahkan langsung aja kalau bisa gabung via WhatsApp di 081373125896 teman Pro 2. Oke oke, kita menunggu ya untuk, kayaknya dia lagi ada pelanggan ya di kafenya. Memang orang-orang yang hari ini kita telepon memang agak-agak ini ya, agak-agak sibuk banget nih. Oke deh, penyiar kita yang satu udah pulang deh, mau benar-benar mau ini ya, mau pergi olahraga, deril olahraga nggak tuh. Tapi memang kalau kita ngomongin soal Piala Dunia ya, teman Pro 2, fun fact-nya memang Meksiko jadi negara yang dia 3 kali berturut-turut tuh menjadi tuan rumah gitu. Terus juga baru kali ini Piala Dunia akan ada halftime show-nya. Wih, keren. Jadi kita akan menunggu banget nih kira-kira ya, kira-kira akan semeriah apa, karena yang dipercaya menjadi kuratornya yaitu ada Chris Martin, teman Pro 2. Wih, pokoknya kita tungguin aja lagi ya, teman Pro 2. Ya wes, masih ada updatean-updatean lainnya soal Piala Dunia 2026. Jadi pastiin kamu stay tune and enjoy buat dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96.7 UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pre 2, kita udah kembali terhubung bersama dengan pengamat sepak bola ya. Sore hari ini kembali kita bersama dengan Bapak Abdullah Sandi. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan
0: Pro 2. Weh, Om Bex, maaf nih ganggu sore-sore. Lagi olahraga kah atau lagi santai?
1: Hari ini kebetulan istirahat.
0: Istirahat, oke, oke. Hari ini istirahat karena memang mengumpulkan tenaga ya. Karena kalau timnya tidak masuk memang harus siap.
1: Sebagai okay. Penonton memang harus punya ini, stamina yang batu.
0: Stamina yang batu, karena akan siap untuk membuli teman-teman yang lain.
1: Yang pulang duluan.
0: Yang pulang duluan. Oke, okay, sebagai fans Itali yang dimana kita tahu Itali kali ini hat-trick ya, benar-benar tidak tiga kali berturut-turut tidak masuk dalam Piala Dunia. Nah, ngomongin soal Piala Dunia, kira-kira Pak Bek sendiri kalau misalkan di luar Italia ya, kira-kira menjagokan siapa di tahun ini? Yang sepantauannya tuh kira-kira oh klub tim ini kayaknya dia bisa sampai juara deh. Kira-kira siapa?
1: Kayaknya sih Portugal.
0: Portugal. Kenapa Portugal?
1: Portugal, kayaknya Cristiano Ronaldo bakal angkat Piala Dunia.
0: Oke, okay. Apakah alasannya karena ini Piala Dunia terakhirnya?
1: Iya, bisa jadi. Terus juga pemainnya juga kan bertabur bintang semua.
0: Iya, betul.
1: Salah satu negara yang bertabur bintang kali ini Portugal.
0: Wih, tapi kalau ngomongin pemain favorit, Kak Bex mengidolakan siapa favoritnya?
1: Karena Arsenal baru juara sudah pasti Declan Rice.
0: Wih. Memang ya.
1: Portugal sama Inggris final.
0: Aduh, berarti itu ya. Berarti prediksinya itu ya.
1: Portugal sama Inggris final, Portugal juara kayaknya.
0: Waduh. tapi Inggris memang lagi bersedih sih karena ada beberapa nama yang harusnya main setelah diumumin tadi katanya ada yang tidak masuk dalam skuad. Waduh. Kayaknya itu lebih memperkecil lini pertahanan ya.
1: Tapi kan sepak bola era modern sekarang kan susah ditebak.
0: Betul. Apalagi banyak pemain-pemain muda juga ya. Kalau pemain muda yang jadi favorit Kak Bek siapa?
1: Pemain muda yang lagi bagus untuk Piala Dunia ya?
0: Iya, untuk Piala Dunia.
1: Kayaknya Desire Dewey dari Prancis.
0: Dari Prancis ya? Wih, berarti iya, betul. Dia usia berapa berarti? Belasan atau?
1: Usianya 17.
0: 17, berarti kayaknya masuk yang paling muda itu ya?
1: Jadi dia paling muda.
0: Oke. Tapi Om Bek, satu pertanyaan terakhir. Lebih nanti lebih senang nonton bareng atau nonton sendiri?
1: Sudah pasti nonton bareng.
0: Oke, apakah kanan space akan menjadi titik kumpul untuk nonton bareng?
1: Kebetulan kan Piala Dunia kali ini di Amerika, terus mainnya kalau dia main berarti di Ternate pagi kan?
0: Betul.
1: Nah, kebetulan kanan sudah buka, bisa jadi kita jadi titik nonton bareng.
0: Oke. Berarti sambil ngopi sambil nobar berarti ya di kanan ya.
1: Betul.
0: Om Bek, terima kasih banyak Om Bek waktunya. Oke deh teman Pre 2. Kalau misalkan kamu yang punya tim favoritnya apa dan pengen kasih tahu ke aku kira-kira ya tim favoritnya, boleh banget via WhatsApp aja di 0813-7312-5896.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 103,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Masih ngomongin Piala Dunia 2026 teman Pre2. Kalau tadi kita ada beberapa yang kita ajak untuk ngobrol-ngobrol ya. Sekarang kalau tadi udah ada Spanyol, Jerman sama Itali yang enggak lolos ya. Sekarang kita sudah ada salah satu pengamat sepak bola juga ya yang jauh sekali di Jakarta, ada Dio. Halo.
2: Halo, yes, akhirnya ditelepon sama kakak Jilan.
1: Yeah, kayak mana pih, yes tuh kayak kurang bersemangat begitu, harusnya kayak yes, ole ole ole gitu kan. Dios, waduh, Piala Dunia 2026 menjagokan siapa? Tim apa?
2: Udah pasti tuh.
1: Apa tuh?
2: Sejauh ini sih masih melihat ini Tunisia.
1: Agak jauh ya. Apa-apa kira-kira apa?
2: Sudah pasti saya bersama suamimu Brazil.
1: Waduh, tapi Brazil kan Brazil salah satu yang sudah mengumumkan pemain-pemain nih ya, skuadnya ya. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika tahu Neymar kembali masuk dalam skuad?
2: Sebenarnya Neymar ini perlu tidak perlu juga sih.
1: Astaga. Kenapa?
2: Karena sudah harus ada era baru, Neymar kayaknya juga tidak perlu. Banyak juga di Brasil sana banyak yang jago-jago.
1: Betul. Tapi setelah FIFA rilis pemain-pemain bintang ya, nama Neymar sih tidak masuk.
2: Neymar awalnya dia sudah masuk tuh. Dia tuh dapat panggilan terakhir kalau yang squad pertama pas penyisian grup dia tidak ada. Setelah rilis untuk squad 2026 dia ada, cuman merelakan pemain kan andalan saya João Pedro, makanya saya kecewa, mendingan Neymar.
1: Oke. Ya siapa tahu dan mungkin kabar setelah dia kembali dia comeback ya, siapa tahu dia bisa kasih kesempatan untuk Brazil menang ya, siapa tahu.
2: Tidak Ji. Jadi kan João Pedro dicoret, gantinya dia. Dan kabar terakhir dia masih dia laga di match terakhir di klubnya dia cedera lagi Ji.
1: Astaga.
2: Jadi, ini orang harusnya tidak dipanggil dan tidak bisa diganti karena namanya sudah di-store di FIFA.
1: Waduh. Tapi kan memang dari FIFA ngerilis pemain-pemain bintang yang masuk tuh kan di Brasil kan yang masuk bukan Neymar malah Vinicius. Siapa sih? Iya, dia yang jadi pemain mega bintangnya Brasil. Dia nggak ada namanya.
2: Kalau terakhir saya cek di yang Instagram sama squad Ancelotti, Neymar ada, dia tuh pemanggilan nama terakhir dia. Neymar terus. Ini budaya Brasil tuh yang keluarga pada tunggu di depan layar.
1: Iya.
2: Striker Chelsea 15 gol dipanggil digantikan dia. Terus laga terakhir kemarin baru saja dirilis sama ini Instagram saya lihat dia cedera di laga terakhir. Aduh.
1: Iya.
2: Jadi kecilnya tuh.
1: Berarti mungkin nantinya di debut Brasil akankah dia duduk di bangku cadangan, kita tidak ada yang tahu ya.
2: Sudah pasti mungkin tidak main bermain pas waktu sudah mau habis.
1: 5 menit waktu tambahan ya. Masuk.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Baru sudah masuk pegang ekstra jus susu.
1: Aduh. Oke, tapi kalau ngomongin pemain favorit, satu nama pemain favorit siapa Dios?
2: Di Brasil sekarang sangat menjagokan ini. Dan saya semua Neymar cedera, Estevao, João Pedro tidak ada, siapa ya? Oh, aku punya Cunha.
1: Siapa?
2: Cunha. Cunha, betul. Yang selebrasinya joget dari
1: Manchester United. Oke. Berarti karena ini memang Piala Dunia yang diselenggarakan di 3 negara dan zona waktunya juga berbeda-beda ya. Apakah saudara Dios di sana akan lebih memilih untuk nonton sendiri atau nobar?
2: Ya tergantung callingan di sini mah tidak se-euforia di Ternate ya.
1: Iya sih.
2: Karena euforianya sudah mau main subuh pagi apalagi yang ini. Mainnya pagi sudah pasti Ya tergantung golingan, kalau ada panggilan nobar mungkin nobar, kalau tidak ada ya nonton sendiri saja.
1: Oke, Anda sangat memang terlihat sangat pasrah ya. Ya siapa tahu mungkin ada mau datang dalam waktu dekat ini, ya bisa nobar juga di sini kan. Siapa tahu. Eh tapi kalau untuk satu nama di luar Brasil ya, di luar pemain Brasil yang menurut kamu, yang menurut kamu kayaknya ini pemain ini nih bahaya dia nih yang harus diantisipasi, siapa satu nama?
2: Kalau saya sih kalau ini squad dulu deh menurutku.
1: Oke, squad dulu.
2: Squad dulu menurutku Jepang sama Portugal. Jepang sama Portugal sangat-sangat kuat menurutku.
1: Oke, tapi dari tadi orang yang saya telepon nih semuanya bilang Portugal sih, udah ada tiga nama yang bilang Portugal.
2: Ya, betul, karena Portugal punya squad yang sekarang lagi gacor di PSG, Rio yang sangat bagus. Jadi kemungkinan Portugal sangat besar untuk masuk final. Okay. Tapi hati-hati, Jepang salah satu tim Asia yang mengalahkan semua tim Eropa di penyisian grup dan segala macam. Jadi coba penilaian.
1: Itu.
2: Jadi tidak boleh jangan juga Jepang.
1: Itu dia tuh ya yang harus diantisipasi juga. Oke deh, oke. Dios, terima kasih banyak ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bola lagi ya. Siapa tahu mau datang di sini kita bisa ajak ke studio langsung ya.
2: Ah, tidak pernah. Kalian tidak pernah undang saya.
1: Oh, nanti abis ini saya undang ya. Bersama dengan tour stand up, karena tadi saya sudah calling-callingan bersama dengan teman Anda Imam Jurdil ya. Oke deh Dios, terima kasih banyak. Maaf mengganggu waktu sorenya. Di sana masih siang ya? Sudah sore sih.
2: Masih ya, masih sore.
1: Oke deh, terima kasih Dios. Semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu. Oke deh, teman Pre 2, kita masih ada obrolan-obrolan seru lainnya seputar Piala Dunia. So, enjoy aja di sini Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. I was down but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no love.

0: Double XL, Ladi, teman berdua. Asik banget ya. Aduh, gak kerasa nih ngomongin soal Piala Dunia. Udah mau jam 6 ya, teman berdua. Kayaknya udah harus untuk aku pamit dulu. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari pukul 15 atau pukul 3 sore tadi sampai jam segini ya. Thank you. Nanti aku bakalan ditemenin sama Ida Rapka di malam yang sangat cerah ceria ini ya, teman berdua. Yaudah, jangan pamit dulu. Thank you dulu nih ya, aku lupa banget, thank you juga buat yang udah aku ajakin ngobrol-ngobrol tadi ya, ada Ipo, ada Kabex, ada Dios juga yang jauh-jauh di Jakarta deh, terus masih sempet untuk kita ajakin ngobrol juga ya. Ya udah, teman berdua, jangan pamit dulu, jangan lupa untuk selalu jadikan RRI Pradua Ternate sebagai headline. Bye-bye.
1: 96.3 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: adanil wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al aliyah al rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak

anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia layak anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia layak anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: know.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasi yang pertama teman Pro 2. Sales area manager Maluku Utara, Chandra Dion Sidabaribe, memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM dan LPG menjelang Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Chandra mengatakan penyaluran BBM dan LPG di balik wilayah Maluku Utara secara umum berjalan lancar dengan dukungan kecukupan stok serta langkah mitigasi dan perencanaan suplai yang telah disiapkan. Ia juga menjelaskan terminal BBM tersebut berada di Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana, dan secara umum ketahanan stok BBM di Maluku Utara berada di atas 10 hari sehingga dipastikan tidak terjadi gangguan suplai maupun kekosongan stok. Dan selain BBM, stok LPG juga dipastikan tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Berikutnya informasi berikutnya teman Pro 2. Inovasi ramah lingkungan kembali hadir dari dunia pendidikan Indonesia. Dosen Universitas Negeri Padang, Vivi Efrianova, mengembangkan bulu mata palsu berbahan serat pelepah batang pisang kepok sebagai alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Serat alami tersebut memiliki tekstur dan kilo yang menyerupai bulu mata asli sekaligus memiliki ringan dan nyaman digunakan. Tak hanya mengurangi limbah kosmetik sintetis, produk ini juga memanfaatkan limbah pertanian yang selama ini sering terbuang. Proses pembuatannya dilakukan secara manual mulai dari pengolahan serat hingga perangkaian bulu mata, dan saat ini inovasi tersebut masih dalam tahap pengujian kualitas dan keamanan sebelum dipasarkan secara luas serta tengah diajukan hak patennya. Sekian untuk Popera 2 di malam hari ini. Popera 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Teruntuk dirimu ya, dari The Lentis yang udah nemenin kamu teman Pro 2, dan teruntuk juga buat teman Pro 2. Di malam hari ini juga nih aku mau ngasih informasi ya, di jam 7 ini itu insert in Indonesia, dan salah satunya ini adalah dari kita bahas dulu nih soal 13 spesies kuda laut ya. Jadi ini ada dari BRIN juga menyebutkan Indonesia ini jadi rumah bagi 13 spesies kuda laut berpotensi bertambah ya. Nah ini tersebar di berbagai perairan nasional ya, dan jumlahnya ini masih berpotensi bertambah seiring perkembangan riset. Tapi beberapa spesies ini masuk kategori terancam karena minimnya pelaporan perdagangan serta rusaknya habitat pesisir seperti lamun, alga, dan terumbu karang, teman Pradua. Peneliti BRIN, Demasa Yurahmia Anwar Putri, menyebutkan kalau kondisi ini tuh membuat populasi kuda laut di alam ini sulit dipantau secara pasti. Karena selain dikenal unik, ya karena jantan ini mengandung dan melahirkan anak, kuda laut ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi untuk obat tradisional dan souvenir, teman Pro 2. Karena itu, BRIN ini bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat pesisir untuk menjaga habitat dan melaporkan pemanfaatan kuda laut di Indonesia. Itu teman Pro 2 ya. Ya semoga aja dengan apa ya, kerjasama ya antara BRIN dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dengan masyarakat setempat atau pesisir ya, ini bisa menjaga terus ya ekosistem yang ada di laut ya, terutama untuk kuda laut ataupun alga ataupun tadi yang populasinya nih sudah sulit dijangkau ya, ada terumbu karang juga, semoga pasti bisa dijaga dan terawat, teman Pro 2. Next juga teman Pro 2 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini juga nih teman Pro 2. Ada nih beberapa stasiun kereta api tertua ya di ASEAN, dan salah satunya ini bukan salah satunya sih, emang banyak juga nih yang ada di Indonesia gitu teman Pro 2 ya. Dengan yang pertama yang paling tertua itu adalah Semarang, teman Pro 2. Indonesia mendominasi daftar stasiun tertua di ASEAN ya, dengan Semarang, Alas Tua, dan Tanggung yang dibangun sejak 1867 ya, lebih tua dari stasiun-stasiun yang ada di Filipina dan Thailand. Stasiun legendaris seperti Solo Balapan dan Pasar Senen juga kini tidak hanya berfungsi sebagai transportasi, tapi juga menjadi saksi sejarah kolonial dan perkembangan kota. Dan beberapa di negara tetangga, ya ini juga ada nih, seperti Tutuban Sentral di Filipina, Kuala Lumpur di Malaysia, ya, dan dibangun juga ini beberapa dekade setelah stasiun-stasiun tertua di Indonesia. Nah, menegaskan kalau misalkan posisi Indonesia sebagai pionir jaringan kereta api di ASEAN gitu, teman Pro 2. Wow, ternyata stasiun kereta api tertua di ASEAN ini tuh ada di Indonesia gitu ya. Ini yang pertama ada Semarang, terus Alas Tua, Tanggung, Kedung Jati, Solo Balapan, Lempuyangan, Ambarawa, Surabaya Kota juga teman Pro 2. Terus juga ada Bandung, Pasar Senen, Yogyakarta. Terus kemudian di urutan 11 sampai di 16 baru nih ya, di negara-negara yang lain seperti Tutuban Sentral, ada di Filipina, yang ada di Thailand juga ada Huang Lampong sama Samsen, di Vietnam ada Haiphong, dan di Malaysia pastinya ada di Kuala Lumpur, itu teman Pro 2. Oke, sepuh banget ya kereta api Indonesia itu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
2: Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai The Real Tourism City. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya, Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya, Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah, Bu. Tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah, Bu. Buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan, Bu.
0: Iya ya.

0: Cool! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: apa itu?
1: Itu tuh, gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

N6.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi ya. Idara akan nemenin kamu di weekend. Wow, besok udah libur ya. Ini aku mau cek dulu ya, di kalender ini banyak banget ya. Ini mulai dari Jumat. Ini kan udah Jumat ya, Jumat libur. Jumat tadi kerja ya, mungkin ada yang WFH juga. Sabtu Minggu libur. Senin Selasa ini kalau yang rajin-rajin kayaknya masuk ya. Tapi kalau yang ini yang agak-agak mager kayaknya meliburkan diri gitu. Mungkin cuma absen doang. Gak boleh kayak gitu ya. Kalau misalkan gak libur ya tetap masuk teman perdua ya. Walaupun nanti di Rabu, Kamis, Jumat libur, Sabtu, Minggu libur, 5 hari libur. Tapi harus tetap masuk Senin Selasanya gitu ya teman perdua. Dan karena mulai besok ini libur yang panjang banget ya, ini mungkin kayaknya udah ada yang ambil cuti karena teman-temanku ada beberapa yang ambil cuti juga nih teman perdua, mumpung liburnya panjang gitu. Jadi teman perdua ya, pokoknya Idar akan nemenin kamu juga di malam hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol seru juga gitu, atau mungkin dengerin lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu di malam hari ini juga. Ya kamu stay tune aja terus ya. Mungkin buat teman-teman yang atau teman perdua yang lagi jalan-jalan menikmati malam Sabtunya atau libur panjangnya ini juga ya, selamat berlibur ya gitu teman perdua. Pokoknya tetap hati-hati, jangan lupa makan malam juga ya. Semoga hari ini apapun yang kita lakukan menjadi berkah, amin. Dan satu lagu yang mengawali di jam 8 ini teman perdua, ada Baby Monster with Chum.

Stephanie Putri di my hometown is sinking. Oh, sinking ya, itulah pokoknya teman berdua. Dan di jam 8 ini juga nih ya. Ini kalau kita lihat juga ya teman berdua. Ada kabar mengembirakan ya, ini ada WNI nih. Ya, 9 WNI yang resmi bebas usai ditahan Israel ya. Seluruh lawan global Sumud Flotilla segera pulang ke Indonesia. Jadi 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditahan otoritas Israel dalam misi kemanusiaan global Sumud Flotilla resmi dibebaskan dan tengah dalam perjalanan pulang ke tanah air. Dan konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono melalui pesan video resmi Kementerian Luar Negeri. Ya, seluruh lawan dipastikan dalam kondisi sehat dan didampingi oleh tim KBRI selama proses pemulangan. Dan Global Sumud Flotilla ini merupakan koalisi sipil lintas negara yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Armada ini dekat pasukan Israel di Laut Tengah ya sejak pertengahan Mei dan menahan 428 aktivis dari 44 negara termasuk 9 WNI. Nah, selamat pulang ke ini juga, aduh, kemarin kan juga sempat heboh dan ramai juga gitu ya. Itu ya teman perdua nih ya, semoga ada kabar baik juga nih ya untuk selanjutnya seperti apa. Dan juga teman perdua ini ada Lisa Blackpink ya. Lisa, Anita, dan Rema yang merilis lagu Goals, single Goals sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Ini single official FIFA World Cup 2026 ya. Dan lagu ini dirilis bareng music video lewat kanal resmi FIFA. Kolaborasi ini tuh juga ngumpulin tiga nama besar dari tiga benua ya, dan tiga geografi musik yang berbeda banget ya. Mulai dari Lisa yang dari Asia atau K-pop, Anita dari Amerika Selatan, ini Brazilian Funk, dan Rema dari Afrika atau Afrobeats. Nah, Anita ini nge-frame momen ini lewat unggahan medsos Three Continents One Voice. Dan Goals sendiri di prosedur circuit bareng Beva, ada Pink Slip juga, Tropikilas, dan ini menjadi bagian dari official FIFA World Cup 2026 album. Lisa juga akan mencatat ya sejarah sebagai artis K-pop perempuan pertama yang headline opening seremoni Piala Dunia ya, tampil di SoFi Stadium Los Angeles di 12 Juni nanti. Dia juga bakal satu panggung juga nih sama Anita, Rema, feature Katy Perry, dan Tyla. Oke okay, ya, dan kalau Dila sendiri sebenarnya ini banyak yang kurang srek juga nih sama lagunya ya, karena ini mungkin lagunya ini belum terlalu cocok. Katanya sih banyaknya belum terlalu cocok untuk lagu FIFA atau lagu Piala Dunia 2026 gitu teman perdua. Ini vibes-nya kayak beda gitu loh teman perdua katanya ya. Itu dia teman perdua. Terus kalau kita lihat lagi, ini BTS yang sudah resmi merilis harga tiket tur Arirang di Jakarta. Ya, ini mulai dari 1.800.000. Waduh. 1.800.000 untuk CAT 3, CAT 2 ini 2.300.000, CAT 1 2.800.000, Platinum Floor atau Tribun 3.650.000, dan VIP Package ada 4.500.000. Wow. Karena for information, BTS ini nih akan resmi gelar konsernya ya, konser turnya nih, yaitu BTS World Tour Arirang di 26 sampai 27 Desember 2026 di Stadion Gelora Utama Bung Karno gitu teman berdua. Dan harga tiket ini tuh kayaknya termasuk belum termasuk pajak dan admin fee ya. Dan tiket ini akan dijual lewat tiket.com. Sudahkah ada yang siap-siap untuk war tiket ya? Karena kayaknya ini akan cepat habis nih teman periode. Jadi semangat-semangat deh ya yang buat yang mau beli tiketnya, semoga bisa kebagian tiketnya nih. Amin.

Baik teman Pro 2 ya, di jam 9 ini pastinya akan ada Music Live Chat yang nemenin kamu di malam hari ini bareng sama teman Pro 2 Jakarta. Dan di malam hari ini juga spesial bintang tamunya ada Mahen yang akan nemenin kamu teman Pro 2. Jadi kamu gak usah kemana-mana, Idar akan balik lagi nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur ya. Jadi kalau di WIB jam 8, di WIT jam 9 teman Pro 2. Dan sekali lagi ya, nanti aku bakal balik di jam 10. Jadi stay tune terus nih pastinya di RRI Pro 2 Ternate, karena bakal ada Music Live Chat bareng sama teman Pro 2 Jakarta.

Music Lounger. Halo, halo, halo, halo. Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show. MLC tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Pak Edo, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Pak Edo. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget lah.
0: Bukan berarti kita peruat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga udah berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh. Apa kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain
1: padel
0: dan kalau dilihat padel, futsal, mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya, masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak. Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
1: Iya.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang, kalau gak padel gak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak lah ya.
1: Olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Ya, gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh kayaknya ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget.
0: Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Oh, oke.
1: Paling nggak, biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi, long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: bulan ini?
0: Bulan
1: betul.
0: Ini ya benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Gak ada abangku ya.
1: Gak ada abangku.
0: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama nggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah nggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya
0: gitu.
1: Tapi
0: dia.
1: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak lagi. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak bikin, loh ini Mahen gitu.
1: Iya.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover
1: berarti ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, bener-bener.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. jadi
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak,
0: okay.
1: Eh, dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya. Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Harus ya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya.
0: Mm-hmm.
1: Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya
1: banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena
0: okay,
1: kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: Ipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan.
0: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: banget.
1: Gue cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget,
0: okay,
1: gitu
0: deh.
1: Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1.5 jam
1: mudah.
0: Ya. So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu, ceritanya gitu. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi
0: oh,
1: kayak
0: oke.
1: Okay. Yakin nih. Gitu yang kayak
0: ya, ya benar-benar.
1: Bisa nih.
0: Benar-benar. Gitu. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama single-nya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang itu cinta nih di lagu ini. Jadi, kita langsung aja dengarkan ini dia Mahen dengan Menyala.
2: Music Life Chat.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT ya, mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Komenan kalo, netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nikahin dan kayak, iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya.
0: Iya,
1: jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Iya,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lo harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lo sendiri dulu juga gak apa-apa. Cok,
0: benar, banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lo punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper.
0: Iya.
1: Iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi santai aja, bro.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Time-line-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah. Di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh iya sih,
1: mulai awalnya gimana. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Iya.
0: Lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun
1: lalu. Enggak, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang enggak ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Ini ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk lagi. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya, yeah,
1: really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Tetap bola ya.
1: Bola.
0: Tetap bola. Enggak,
1: kalau misalkan bola kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau oh, padahal iya sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang, kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Besar sindrom gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kasih Tuhan. Saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh iya. Kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya kerasa ya.
1: Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak okay. Eh udah gak apa-apa.
0: Iya bener.
1: Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang waduh star syndrome gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak
0: bener.
1: Kayaknya tuh gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di
0: iya sih
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gua.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke. Okay.
1: Lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta, benar.
1: Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Soalnya, ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalur dari kecil atlet gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
0: aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu?
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu belajar.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Entah. Perfect.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya, sesusah itu lo buat ngapa lirik?
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh? Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Iya.
1: Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A, bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apaan lirik. Yes. Dia beginin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Segini. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, boleh gak nyanyi dikit?
1: Simpel banget ya. Itu padahal kayaknya yang mana ya? Gue masih roaming.

0: Ay, sedap. Apa itu? Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul, betul.
1: Gak terlalu kayak, ini gimana nih? Kalau ngapainnya, gak tahu. Tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja gak takut gitu. Kayak,
0: yes,
1: gitu.
0: Betul, betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli main ini kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya Menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan segalanya.

0: musiknya juga masih main, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya, berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru,
1: berbeda
0: gitu. Alright, dan ini juga katanya salam dari My Hand Indonesia.
1: Halo. Alright. Ya kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya,
1: jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh gokil, congrats buat My Hand bener ya. Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya.
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita nggak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh ada nggak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini. Mm-hmm. Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Yeah.
1: Keren.
0: Gokil. Kalian. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algiveri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara Ensign.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algiveri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Ais, amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih. Katanya, apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara teksnya terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, itu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Gak ya. Alright. Tapi lo ada gak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak laku. Jangan contohin dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak, boh hidup dulu dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja. Guanya gak usah take ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nih soundnya. Bikin itu gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lo.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lo ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu
0: ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh ya, ada
1: berarti
0: lagi.
1: Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue sentral kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petatang-petateng untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagu satu tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong.
2: Tahun ini bisa, yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai sini doang. Sampai Cirebon doang.
1: Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan.
0: Sabang kan.
1: Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi gak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, Bang, kapan ke ini, kapan kesini, kesini nih. Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke yes. sana. Dan ya, jangan lupa request lagu-lagu. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pro pun lupa di Pro 2 juga gak apa. Beneran gak apa-apa.
0: Gak apa, ya bener.
1: Tapi maksa lagu sendiri. Bukan lagu gua, nggak usah menyalu nggak apa-apa.
0: Bener, masih
1: jadinya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Oh, iya. gitu.
0: Yeah, bener-bener. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang menyala gitu kan.
1: Bener.
0: Itulah. Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya, nyalain YouTube gua.
1: Di Pedro Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Makanya bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah ya, udah pokoknya bisa dicek. Didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen. Dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita Ma pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Alright, di 97.7 FM RRI Predua ternyata masih balik nih ya, teman Predua barengan sama Idar Apka di sini, dan udah di jam 10 aja. Waktunya kita buat sharing time dan juga request ya. Kamu boleh banget kalau misalkan mau request lagu, boleh langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau mau di Instastory ataupun di live TikTok gitu ya. Di @rriprodua Ternate 2-nya pakai angka nih teman Produa. Dan juga nanti aku bakal juga bahas topik-topik seru ya, kamu boleh join juga nanti teman Produa sambil kamu request lagu, kamu juga jawab pertanyaan yang aku kasih nanti nih teman Produa. Tapi satu lagu dulu yang akan nemenin kamu setelah ini, ada Febinda Tito dengan Bila Nanti Kau Cinta.

Overdrive dari 2S yang udah nemenin kamu di menit ke 14 lepas dari jam 10 teman pre 2. Badan anyway, teman pre 2 ya. Ini tadi aku udah sempat ngobrol juga kalau ini kan di weekend menuju ke long weekend lagi. Wah, setelah ini long weekend nanti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa masuk ya. Kalaupun yang rajin masuk, kalau enggak meliburkan diri gitu ya teman pre 2 ya. Terus juga nanti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, liburnya panjang banget, kayaknya masuknya Senin depannya lagi. Kalau kita lihat di kalender ini sih berarti masuknya harusnya tanggal 1. Ih, tanggal 1 juga tanggal merah ya. Oh, enggak ding. Bentar, yang mana sih? Kita cek dulu. Iya, tanggal 1 tanggal merah, tanggal 2 malah ya. Baru masuk gitu teman pro 2. Jadi ini sangat-sangat banyak ya liburnya, dan kamu juga harus memanfaatkan liburan ini sebaik mungkin, entah itu untuk beristirahat ya, atau mungkin liburan juga ya, nggak apa-apa ya menghabiskan uang. Atau mungkin udah ada nih ya uangnya yang udah sangat-sangat setipis tisu menuju ke akhir bulan ini teman pro 2, belum lagi ini mau Idul Adha. Semangat aja ya teman pro 2. Tapi semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki selalu nih teman pro 2. Dan di malam hari ini juga nih teman pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Dan aku juga pengen nanya juga ke kamu teman pro 2. Kalau misalkan nih teman pro 2 ya, kalau misalkan kamu ini dikasih dikasih uang yang sangat banyak ya, atau mungkin uang 100 juta deh ya, kamu bakal make uang itu buat apa teman pre 2? Kalau misalkan ya, amin, tapi amin banget, kita aminkan dua bersama-sama, semoga saya dapatnya 100 juta. Tapi kalau misalkan kamu dapatnya 100 juta nih ya, kamu mau make uang itu buat apa teman pro 2? Boleh dong kamu sharing-sharing ke aku, langsung aja ke live TikTok ini juga boleh banget. Atau mau di WhatsApp juga boleh di 0813-73-125896 nih teman pro 2. Oke, aku tunggu ya sampai di jam 11 karena ini masih panjang waktunya. Di 1 jam aku akan nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah aku siapin, sambil menunggu kamu request lagu juga. Jadi stay tune terus ya, pastinya cuma di RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Jadi ada Iqra Orai Melode yang udah nemenin kamu. Ini diminta juga tadi sama Terang Bulan ya. Sama Abra yang minta lagunya Raim tadi. Terus juga setelah ini juga aku muterin lagu juga yang request sama Abra tadi. Lagunya Keisha Lefronka, yaitu Pelarian nih teman Produa. Terus ya teman Produa, ya di malam hari ini juga aku juga masih juga nemenin kamu sampai di jam 12. Dan kalau misalkan kamu request lagu juga masih boleh ya. Dan boleh juga nih jawab pertanyaan aku tadi. Kalau misalkan nih kamu dikasih atau mendapatkan uang sebesar 100 juta, kamu mau pakai uang itu buat apa, teman Produa? Hah, mau pakai buat apa? Mau beli rumah? Mau beli apa lagi ya? Mau beli rumah, baru mau beli mobil, motor, atau mungkin mau buka usaha, itu apa aja teman Produa? Boleh deh kamu bantu jawab ke aku ya. Aku tunggu sampai di jam 12 ini nih teman, sampai jam 11 aja ya. Karena kalau misalkan mau request lagu sebenarnya masih bisa ya, tapi nanti di jam 11 bisanya lagu-lagu yang agak-agak mellow. Kalau sekarang gak apa-apa, mau lagu mellow, mau lagu yang up juga boleh banget teman Produa ya. Sekalian kita juga menyambut ya long weekend nanti dimulai dari besok juga ya. Karena Senin Selasa juga masuk juga, tapi setelah itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur panjang lagi. Jadi happy-happy aja ya di hari ini dan mulai besok seterusnya. Itu dia teman Produa ya, setelah ini aku mau muterin juga lagu yang udah diminta juga. Tadi ada siapa ya, Kak Naju juga ya, yang minta lagunya Sesi Potret dari Enau dan juga Ari Lesmana ya. Udah aku siapin juga, dan misalnya mau minta lagu atau request bisa ke live TikTok di @rriprodua_ternate ataupun di Instastory ya. Question box yang ada di Instastory kami di @rriprodua_ternate duanya pakai angka, atau mau di WhatsApp 0813 7312 5896.

juga ini ada workspace Diana ya. Ini workspace Diana, oh Kak Nurdi ya. Oke, Kak Nurdi katanya minta lagunya Salma Salsabil, boleh juga. Boleh juga ya, nanti udah aku siapin ya buat Kak Diana dan juga Premsha yang udah request lagu. Dan kalau dilihat juga nih di question box yang ada di Insta story kami di @rrpro2_ternate2-nya pakai angka. Ini juga udah ada yang minta lagunya Roni Parulian ya, Vanessa Zia featuring Roni Parulian, itu Takkan Terulang. Udah aku masukin juga ke Shape of My Heart, lagunya Backstreet Rookie. Oh, salah, kirain Ed Sheeran ya. Tapi sebentar, aku coba cari, kalau misalkan ada nanti aku masukin. Tapi kalau gak ada mungkin bisa request lagu lain lagi ya. Oke, jadi langsung aja nih ya buat temenin kamu di malam hari ini. Karena makin malam kayaknya di internet ini makin rame jalanan ya. Entah ini orang-orang mau kemana di malam-malam kayak gini, atau mungkin mau menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, pacar, pasangan, atau teman-teman ya, entah itu nongki di mana, di kafe atau di, kan di kafe udah banyak nih di street cafe itu kan ya, terus juga di kafe-kafe yang lain ya, atau mungkin jalan-jalan aja keliling kota Ternate yang apa ya, yang hangat ini gitu mungkin. Tapi aku lihat di luar sana nih teman Perido ini masih ramai banget ya. Jalanan di sana orang juga pada mungkin mau menikmati liburan juga nih. Jadi happy-happy aja buat teman Perido yang lagi di jalan juga tetap hati-hati. Yang lagi kerja juga semangat, jangan lupa makan malam. Mungkin yang lagi santai juga ya, selamat menikmati dengan lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu setelah ini. Ada Raisa Billah.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Pastinya di 9,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2 Aidar juga masih nemenin kamu juga nih. Tapi di jam 11 ini ya udah ada Just More Music aja ya. Jadi musik-musik yang akan nemenin kamu di malam hari ini di jam 11 menuju ke jam 12 waktu Indonesia Timur ya. Udah Idar siapin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu yang mau beristirahat atau mungkin sambil lanjut bekerja atau mungkin lagi di jalan lagi santai-santai aja keliling-keliling malam di Ternate ini, teman Pro 2. Dan juga kalau misalkan kamu mau request lagu bisa, tapi ya, ini lagu-lagu yang agak-agak slow, agak-agak mellow aja ya, biar pas banget buat temenin kamu beristirahat gitu, teman Pro 2 ya. Karena ini udah di Ternate sendiri udah di jam 11 nih ya. Jadi biasanya lagu-lagu yang slow aja, mau di WhatsApp boleh 0813-7312-5896. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi stay tune aja terus ya, Hidar abis ini mau muterin lagu juga, satu lagu yang akan nemenin kamu. Ini lagu dari Fajar Nur, yaitu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Spesial buat kamu.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

kenalan dulu dengan stunting. Stunting merupakan masalah kesehatan pada anak yang diakibatkan oleh kondisi gizi buruk. Stunting umumnya terjadi pada anak akibat kurangnya asupan gizi pada tubuh kembang anak sejak dalam kandungan. Stunting biasanya ditandai dengan kondisi pertumbuhan anak yang lebih pendek dibandingkan anak-anak seumurannya. Stunting juga mempengaruhi daya tangkap anak selama masa pertumbuhan, khususnya pada balita. Menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,6%. Kini, stunting menjadi masalah yang harus diatasi dan dicegah bersama-sama. Mulai dari pembekalan obat penambah darah bagi ibu hamil, pemenuhan gizi anak selama fase 1000 hari pertama kehidupan, dan pembekalan pencegahan stunting pada pasangan suami istri muda. Kini stunting menjadi masalah yang harus diatasi dan dicegah bersama. Mulai dari pembekalan obat penambah darah bagi ibu hamil, pemenuhan gizi anak selama fase 1000 hari pertama kehidupan, dan pembekalan pencegahan stunting pada pasangan suami istri muda.

berdua dengan terdengarnya tone penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Perdua RRI Ternate edisi 22 Mei 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 23 Mei 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Kamu berada untuk hari ini di Sabtu 23 Mei 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: FM era Ribu 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pradua, untuk hari ini di Sabtu 23 Mei 2026 untuk kumandang azan salat subuh tepat di pukul 5 lebih 3 menit dan Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk teman Pradua yang berada di kota Ternate.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, kita kembali berbagi di program Pro2 RR Internate di Hasana Pagi. Teman Pro2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro2. Inilah golongan orang yang berhak
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman produa, demikian untuk lesson hasanah pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: dari Broadway Ternate teman terbaik kamu.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pre2. Aku Tris malah hadir nemenin kamu di pagi ini untuk program paginya kita. Apalagi kalau bukan Spada. Udah di on the weekend. Spada on the weekend hadir untuk edisi 23 Mei 2026. Aku bakal jadi teman kamu dari jam 6 pagi nih ya, sampai nanti di jam berapa? Jam berapa nanti ya? Sampai nanti jam 10. Tiba-tiba lupa. Finally aku bakal kembali mengudara menemani kamu di Spada dan di program-program Pro2 yang lainnya. Dan terima kasih sudah memilih Pro2 untuk pagi ini sebagai sumber informasi dan sumber hiburan kamu di akhir pekan tahun Pro2. Dan Spada on the weekend-nya bakal kita mulai dari sekarang, dan akan ada banyak informasi yang sudah kita siapin, dari informasi lifestyle, informasi nasional, internasional, dan Maluku Utara. Nanti kita perbarui informasi untuk kamu di item informasi teknologi, dan nanti aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol pagi di Pro2 di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Kita masih di Spider Tom Freddy dan langsung aja aku bakal berbagi informasi buat kamu di pagi ini dengan mengawali dari yang berhubungan dengan berat badan. Nah lo kenapa? Karena Tom Freddy seperti yang udah aku pernah share di program paginya Prada juga di Spider, kalau ternyata sekarang tuh pola hidup orang tuh berubah, bergeser Tom Freddy, bahkan di belahan dunia lain ya, di mana Tom Freddy untuk konsumsi minuman beralkohol bahkan menurun drastis tahun 2002. Tempat hiburan malam sekarang bukan lagi jadi tempat yang favorit untuk kalangan anak muda karena mereka sudah berganti pola hidup untuk menjadi lebih sehat lagi. Ini sekarang aku lagi ngomong, teman-teman yang pada jogging juga udah kelihatan nih tahun 2002 ya, yang artinya semua ingin bergeser untuk punya investasi soal kesehatan tahun 2002. Nah, ini nih ngomongin soal investasi kesehatan tahun 2002, ada yang memilih jenis investasi yang instan. Nah ini hati-hati nih Tom Freddy, kalau sesuatu yang instan dan menggiurkan itu sebenarnya harus dicurigai gitu ya. Kita kayaknya harus seuzon dulu gitu ya. Dan kalaupun kamu adalah tipikal yang menganut paham instrumen investasi tuh gak harus yang banyak gitu ya, gak harus yang instan juga, nah ini kalian juga sebenarnya mungkin harus memulai dengan olahraga ya, itu penting banget Tom Freddy. Yang namanya bagaimana kita menjadikan instrumen investasi yang slow but sure, itu sebenarnya olahraga tuh adalah poin yang utama Tom Freddy. Tapi kalau misalnya kamu ingin mencoba formula-formula baru untuk membantu diet kamu, nah ini nih yang sedang beredar luas adalah olive oil lemon shoot yang disebut-sebut nih bisa bantu nih untuk kamu yang sedang program diet Tom Freddy. Jadi sekarang tuh aku ngelihat banyak tren olive oil lemon shoot yang belakangan ramai banget di media sosial. Ini sebagai cara cepat, ini yang harus digarisbawahi adalah cara cepat untuk membantu menurunkan berat badan Tom Freddy. Bahkan nih, ini banyak banget nih bersilweran di media sosial ataupun platform yang warnanya hitam putih Tom Freddy, aka TikTok ini ya. Ini banyak banget nih silweran di pengguna TikTok dan Instagram yang mengklaim mereka tuh mencampurkan minyak zaitun dan lemon yang diminum saat pagi hari dan bisa mengurangi rasa lapar, memperbaiki pencernaan, dan juga sampai pada membantu tubuh lebih cepat membakar lemak Tom Freddy. Tapi Tom Freddy, dari sisi kesehatannya ini ada dokter yang mengingatkan ya bahwa memang untuk ngomongin soal manfaat olive oil lemon shoot ini untuk diet tuh belum sepenuhnya didukung sama bukti ilmiah yang kuat Tom Freddy ya. Jadi ya lagi-lagi kamu harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal, jangan asal ikutan tren aja Tom Freddy, karena ini ada dokter spesialis gizi, ada dokter Jovita Amelia SPGK yang turut angkat bicara soal minyak zaitun yang memang ya punya kandungan lemak sehat yang baik untuk tubuh Tom Freddy. Dan meskipun begitu, dokter Zovita juga menegaskan kalau minyak zaitun itu tetap mengandung kalori cukup tinggi. Jadi kalau konsumsinya juga perlu ambang batas Tom Freddy, karena ya kalorinya yang tinggi gitu ya. Dan kalau kita melansir dari headline sendiri Tom Freddy, minyak zaitun extra virgin ini mengandung asam oleat, kemudian mengandung vitamin E, mengandung vitamin K, dan juga polifenol yang bersifat antioksidan. Nah sementara si lemon ini Tom Freddy kaya akan vitamin C dan juga flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Beberapa penelitian menyebutkan kandungan lemak sehat ini untuk minyak zaitun Tom Freddy ini bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi akhirnya seseorang yang mungkin lebih sedikit apa ya, sedikit lebih kenyang ya, lebih sedikit makannya sepanjang hari, dan vitamin C dalam lemon ini juga dikaitkan dengan proses pembakaran lemak yang berperan dalam pembentukan karnitin. Ini karnitin ini tuh senyawa yang membantu tubuh mengubah lemak menjadi energi Tom Freddy. Tapi sekali lagi, penelitian tentang manfaat campuran minyak zaitun dan lemon secara langsung untuk menurunkan berat badan ini masih sangat minim dan sangat terbatas Tom Freddy. Jadi nggak bisa sepenuhnya kita klaim
ini menjadi satu formula efektif untuk membantu buat kamu diet nomor 2. Udah, kalau misalnya emang pengen investasi kesehatan nomor 2 ya, pokoknya pilih jenis investasi yang aman, yaitu dengan olahraga, atur pola hidup kamu dengan benar nomor 2 ya. Karena itu, aduh, itu benar-benar bakal jadi investasi panjang yang nanti bakal kamu petik hasilnya di kemudian hari ya, setelah tuwir kitanya. Jangankan tuwir, yang usia 20 menjelang 30 aja kayak udah kretek-kretek banget kan badan-badannya nomor 2. Jadi please banget buat semuanya, selain investasi pada tubuh kamu dalam sisi kesehatannya nomor 2, penting juga untuk memilih jenis investasi yang instrumennya memang pasti nomor 2, yang gak instan, yang gak menjanjikan sesuatu yang di luar nalar ya. Pokoknya buat kamu semangat ya untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat lagi, dan semangat lagi buat kamu yang udah punya semangat buat olahraga, gak taunya cuacanya lagi gak mendukung nih nomor 2. Di luar tiba-tiba kayak gerimis gitu gak sih? Hati-hati ya buat kamu yang lagi di jalan sambil berkendara, karena di Sabtu pagi ini juga sepantauannya aku di Jalan Sultan Hairun sudah terpantau aktivitas kendaraannya ramai lancar.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: nih. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Kita masih di Spada Tompra 2 dan kali ini aku bakal ngulas soal parfum. Kalau tadi soal cara dan formula untuk membantu diet, nah sekarang aku pengen banget nih semua dari kita nih bisa ngeh sama perubahan ya, perubahan gaya hidup ya remaja, dan bahkan nih ini untuk yang pra-remaja juga udah berubah banget dong Tompra 2 ya. Ini ada fenomena yang kalau kamu mungkin juga menyadari atau bahkan tidak menyadari Tompra 2, ada fenomena ini bocil-bocil sekolah dasar ini udah pada ngeh soal bau parfum loh Tompra 2. Jadi aku tuh bahkan ngelihat ada di salah satu mall di kawasan Jakarta, ibu kota Jakarta sana Tompra 2, yang rame banget membeludak antrian untuk bisa membeli si brand parfum ini. Dan ternyata antrian ini dipenuhi sama anak-anak sekolah dasar Tompra 2. Nah loh. Jadi ngomongin soal penggunaan parfum dewasa di kalangan anak-anak dan remaja sekarang sebenarnya jadi sorotan utama Tompra 2. Dan fenomena ini juga muncul ya, memunculkan kekhawatiran baru di kalangan orang tua, terutama berkaitan dengan keamanan penggunaan parfum dewasa pada anak-anak. Jadi kalau misalnya kita pada masanya waktu masih bocil, masih kecil Tompra 2, itu kan penggunaan parfum ya koleksi biasa gitu kan, yang ada gambar-gambar superhero-nya. Oh, sekarang berbeda. Sekarang udah beda banget Tompra 2. Ini para anak-anak ini tuh udah pada soal brand parfum yang sebenarnya banyak digunakan atau dipakai sama orang dewasa. Nah, salah satu isu yang banyak diperbincangkan adalah dugaan bahwa parfum dewasa ini bisa memicu gangguan hormon dan akhirnya bisa mempengaruhi fungsi tiroid Tompra 2. Dan kekhawatiran ini muncul karena sejumlah produk pewangi ini juga diketahui Tompra 2 punya kandungan kimia tertentu yang dikaitkan dengan gangguan sistem endokrin Tompra 2. Dan dari Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari Dr. Arifin Kurniawan SPAMKes, ini juga mengatakan kalau penggunaan parfum sekali ataupun sesekali tidak serta-merta bisa langsung memicu gangguan tiroid pada remaja Tompra 2 ya. Dan kalau ditanya soal ada gangguan apa enggaknya, sebenarnya belum ada bukti kuat kalau hanya menggunakan parfum di leher sekali atau mungkin di pergelangan sekali ini bisa mengganggu dan langsung menyebabkan penyakit pada anak yang berpengaruh pada tiroidnya. Dan meskipun begitu

DCCS TOMPRA 2 yang diduga bisa mempengaruhi sistem hormon tubuh TOMPRA 2. Nah, si kandungan EDCS ini tuh zat kimia yang bisa mengganggu kerja hormon alami dalam tubuh seorang anak atau seorang manusia gitu kan. Dan oleh karena itu TOMPRA 2 bahan ini menjadi perhatian dalam berbagai penelitian kesehatan termasuk pada anak dan remaja yang masih ada dalam masa pertumbuhan. Kayak gitu TOMPRA 2. Bahkan sejumlah studi juga menemukan hubungan antara penggunaan produk perawatan tertentu dengan peningkatan kadar metabolit pitlates dalam tubuh ini TOMPRA 2. Dan studi pada anak juga menunjukkan kalau penggunaan produk perawatan yang berkaitan dengan kadar metabolit pitlates ini juga di mana ini yang biasanya diambil dalam tesnya itu melalui urin TOMPRA 2. Nah, keberadaan zat ini juga tidak serta-merta itu berarti akan di mana anak akan langsung mengalami gangguan kesehatan, atau kalau misalnya sekali pakai parfum juga sebenarnya kalau dalam takaran sekali semprot gitu ya, dan efek terhadap fungsi hormon maupun tiroid tidak terjadi secara instan akibat satu kali penggunaan parfum TOMPRA 2. Jadi ini tuh jadi sebenarnya lebih ke jangka panjang dan berkelanjutan TOMPRA 2 ya. Resiko ini lebih berkaitan dengan pola pemakaian jangka panjang ya, tentunya juga frekuensi penggunaan dan tingginya paparan bahan-bahan tertentu TOMPRA 2. By the way, di luar lagi hujan deras banget TOMPRA 2. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Tri di pagi ini, buat semuanya hati-hati di jalan, fokus berkendaranya, terlebih buat kamu yang mungkin pagi ini akan melakukan penyeberangan antar pulau, entah kamu yang mungkin ke Tidore atau mungkin ke Sofifi, ke Sidangoli, ke Jelolo, dan kemana aja. Kalaupun perlu di hold dulu, ditahan dulu perjalanan kamu, tahan dulu TOMPRA 2 karena emang hujannya deras juga nih. Dan pagi ini kita kembali bakal punya banyak lagu bagus buat nemenin kamu di sepeda.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kita masih di Spada nomor 2 dan hujannya masih deras banget nih. Stay safe buat kamu yang lagi di jalan ya. Pokoknya hati-hati, fokus berkendaranya. Dan kita kembali dengan ulasan informasi di Spada. Nah, kali ini aku punya kabar yang harus banget kamu tahu, harus banget kamu ikut sebarluaskan nomor 2. Karena ini adalah perihal pendaftaran Akademi Merah Putih yang sudah mulai dibuka nomor 2 ya. Dan ini adalah akademi yang dibangun oleh Malut United FC bekerja sama dengan Benfica ya. Teman Pro 2 Akademi Merah Putih ini sudah membuka pendaftaran peserta baru mulai tanggal 22 kemarin, persis banget di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Program pembinaan anak usia dini Teman Pro 2 ini, usia rentan usia anaknya ini di 7 hingga 9 tahun dari wilayah Maluku Utara, kemudian wilayah Maluku dan juga Papua. Dalam informasi yang diumumkan, peserta diprioritaskan nomor 2 bagi anak yatim piatu dan juga keluarga kurang mampu, dan akademi ini juga diharapkan bisa menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan bakat sepak bola untuk usia muda di kawasan timur Indonesia nomor 2. Dan ini kalaupun dijelaskan mengenai detail persyaratan administrasi dan berkas pendaftaran ini bisa kamu lihat langsung di @MalutUnitedFC untuk akun Instagram official dari Malut. Dan masyarakat juga diminta untuk bisa menghubungi nomor hubung resmi untuk wilayah Maluku Utara. Teman Pro 2, kamu bisa menghubungi kontak person atas nama Aldi Amin yang adalah PSSI Maluku Utara di 0821 475 2804, dan juga wilayah Maluku atas nama Milhan Rehalat ya, di mana adalah PSSI Maluku di kontak person 0823 99112773 ya. Dan kalau kamu ingin datang langsung, untuk kamu yang berada di wilayah Maluku Utara Tahun Pro 2, kamu bisa langsung aja ke official store-nya Malut United di Jalan Juma Puasa nomor 19 Kelurahan Santiong, Ternate Tengah, Kota Ternate. Dan sementara untuk yang ada di wilayah Maluku, pengambilan formulirnya itu di Jalan Kebun Cengke RT 001 RW 009 depan Balai Industri Ambon Maluku ya. Dan Tompra 2, sekali lagi ini adalah kesempatan bagus banget, kesempatan baik ya untuk anak-anak usia 7 hingga 9 tahun untuk bisa benar-benar mendapatkan ibaratnya pesantren sepak bola Tompra 2. Karena selain spesifik pada sepak bolanya, ini anak-anak juga akan ada pembelajaran pendampingan lain yang memang akan nanti full semuanya ditangani oleh dua pelatih asal Benfica dan juga tim pendamping kepelatihan dari Indonesia. Dan ini kontraknya selama 5 tahun Tom Pro 2 akan benar-benar dalam naungan dari Akademi Merah Putih ini Tom Pro 2. Wah, ini harus banget sih, jangan sampai kelewatan Tom Pro 2 ya. Dan selamat pagi buat semuanya. Di luar juga hujannya masih lumayan deras ya, tapi ada beberapa yang tetap gasken buat olahraga. Jadi kalau udah semangat olahraganya enggak bisa kendor sih, pokoknya digaskan aja. Yang penting kamu harus benar-benar nanti kalau udah nyampe rumah ya, itu harus ganti baju sesegera mungkin Tom Pro 2, karena ya nanti takutnya kamu masuk angin pagi-pagi ya kan.

0: seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi, teman Pro 2.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Tama Pradwiya nanti di pukul 7.30 aku bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu lagi nih Tama Pradwiya, ada kabar yang sangat ramai diperbincangkan di malam hari semalam ya Tama Pradwiya, karena di waktu malam hari persis di pukul 18.44 waktu Indonesia Barat ya, ini ada pemadaman listrik massal. Ini bukan hanya di satu kota aja, tapi banyak banget Tama Pradwiya. Ini pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera seperti di Aceh, Medan, Palembang sampai ke Pekanbaru Tama Pradwiya ya. Dan ini membuat banyak daerah mendadak gelap gulita Tama Pradwiya. Warga juga mengaku secara tiba-tiba tuh sekitar pukul 18.44 itu pemadaman terjadi dan tanpa pemberitahuan sebelumnya ya. Dan sebenarnya sebelum akhirnya gelap gulita itu sempat redup dulu tuh pencahayaan, lampu-lampu nih redup dulu Tama Pradwiya sampai akhirnya mati total ya. Dampaknya tidak hanya membuat aktivitas warga terganggu, tapi juga menyebabkan sinyal handphone tidak stabil sampai pada aliran air sejumlah daerah yang ikut terdampak. Dan kemudian dari pihak PLN sendiri membenarkan adanya gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Sumatera dan memastikan untuk ratusan personil sudah diterjunkan ya Tama Pradwiya untuk melakukan penanganan secara intensif. Dan kemudian sampai pada akhirnya untuk proses klarifikasi apa sebenarnya penyebabnya itu belum dipublikasikan Tama Pradwiya, karena benar-benar blackout ya untuk Aceh, Sumatera, untuk Sumut, Sumbar ya, sampai ke Riau tuh gelap gulita Tama Pradwiya pada malam hari gitu. Dan untuk kamu yang lagi dengerin Tri di pagi ini, aku juga masih punya kabar-kabar lainnya lagi buat kamu. Dan selamat pagi buat semuanya, kamu yang sudah bersiap untuk bisa mengikuti trivia request kita untuk pollingnya, jangan lupa follow dulu nih Instagramnya Pradwiya di @rri_pradwiya_ternate. Nanti bakal aku kasih pilihan-pilihan lagunya. Tapi denger dulu nih, kita punya koleksi new entry yang harus kamu dengar di pagi ini.

sekarang saatnya kita kasih kamu 3 pilihan lagu di segmen Trivia Request. Yes, di segmen Trivia Request kita punya 3 lagu dari It Gitaf. Ini lagu-lagunya new entry semua, jadi aku yakin kamu juga pasti bakal bingung mau pilih yang mana nomor 2. Pilihan pertama kita punya lagunya It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Waduh, ini kayak relate banget ya sama cuaca pagi ini yang emang hujan. Kalau kamu suka sama lagunya, langsung kamu pilih. Tapi dengar dulu nih, lagunya kayak gini.

0: Pilihan keduanya masih dari koleksi lagunya Edi Gitaf untuk new entry-nya di Pro 2. Untuk judul lagunya Mungkin di Depan Buram. Yuk dengar lagunya, kalau suka langsung kamu voting.
1: Pintu terbuka saat ada

Itu dia tiga lagunya Tengah Pradua, langsung dipilih dari Instagram Story Pradua yang paling baru. ID-nya sama antara Instagram dan TikToknya Pradua, @RRIPradua_Ternate. Jangan lupa duanya pakai angka. Dan pagi ini aku masih akan memberikan banyak lagu bagus buat kamu di Spada on the Weekend di tanggal 23 Mei 2026. Spesial juga nih buat teman-teman yang lagi dengerin tri dari FM 96.7. Semangat pagi buat semuanya. Coba mana semangatnya? Yuk, teman Pradua, kita dengerin lagu bagus spesial buat kamu biar makin semangat barengan sama kita di Spada.

Aku mau spesialin satu lagu bagus nih buat teman-teman yang ulang tahunnya di bulan Mei ini, dan persis banget untuk kamu para Gemini. Wah, ini semua Gemini dirayakan sepertinya dari tanggal 20 kemarin, kompre 2. Ya udah, buat kamu yang lagi dengerin tadi di pagi ini, kita spesialin dulu nih lagu selamat ulang tahun spesial buat kamu yang berulang tahun di hari ini atau bahkan yang kelewatan di hari kemarin.

Kita masih di Spidey Tom Fred 2, dan kali ini aku mau ngasih ulasan informasi buat kamu yang lagi dengerin Tri. Dan mungkin sekarang kamu lagi duduk bareng sama teman kamu, lagi di jalan sama dia nyari sarapan. Nah ini nih, kalian kalau emang udah bestian banget, ya lagi-lagi kalau kita ngomongin soal hubungan orang itu kan pasti akan berpengaruh pada cara mereka berkomunikasi. Karena sejatinya komunikasi itu juga bergantung pada hubungan kompre dua. Nah ini nih, kalau bestian-bestian kan biasanya juga kita bercandanya, kalau kedengaran orang juga, aduh ini kayaknya kedengarannya kok bercandanya kelewatan. Tapi mungkin itu adalah frekuensi nyambungnya mereka tuh di situ, kompre dua ya. Dan informasi yang kali ini aku bagi buat kamu adalah bagaimana teman-teman ini di luar sana, tolong banget ya, bercandanya jangan berlebih nih nomor 2. Candaan soal fisik dan warna kulit sekarang bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa dibawa ke jalur hukum nomor 2 ya, enggak bisa dianggap sepele lagi karena ejekan kayak hitam banget sih kamu, gendut banget sih kamu, atau bentuk-bentuk ucapan yang lainnya yang bahkan terkesan melukai hati seseorang ya, ini bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum kalau yang dikatain itu ngerasa dipermalukan lalu melapor ke polisi. Nomor 2, penghinaan bernada rasis ini bisa dijerat dengan jeratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Ini kok gede banget dendanya, hukumannya nomor 2. Dan ini tuh kalaupun terbukti mengandung unsur kebencian atau perendahan berdasarkan ras dan warna kulit, dalam KUHP terbaru penghinaan ringan ini bisa dikenakan pasal 436 dengan ancaman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal 10 juta tahun per 2 ya. Lagi-lagi kalaupun akhirnya ini menjadi informasi yang banyak dikomentari sama warganet tahun per 2, karena kalau tanggapan dari warganet sendiri sebenarnya beragam ya tahun per 2, dan ya lagi-lagi ini pasti akan banyak penelaah dalam konteks mendeskripsikan dari isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini tahun per 2, karena ya lagi-lagi harus ada pengaduan ya kan, harus ada korban yang melapor, dan nanti akan ditelaah dulu nih apakah ini masuk dalam unsur penghinaan atau perendahkan derajat seseorang dengan rasis gitu kan nomor 2. Karena kalau misalnya itu adalah dalam konteks kalian punya hubungan yang sangat intimate banget sebagai bestie dan itu udah menjadi bercandaan kalian yang dari kapan tahu, ya aku yakin juga mungkin gak sampai kerana ke ini kali ya, kerana apa namanya, hukum ya, dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta kalau ucapan kamu terbukti mengandung unsur kebencian atau perendahan berdasarkan ras dan warna kulit nomor 2 ya. Dan untuk kamu yang lagi dengerin Tri di pagi ini, mungkin juga untuk semua hal yang kita dapatkan di berbagai platform media sosial yang konteksnya mungkin dengan narasi yang sepotong, dengan video yang durasinya sepersekian detik, ya lagi-lagi kamu jangan berhenti sampai di situ aja. Kamu coba untuk kembali menggali lebih banyak informasi mengenai video tersebut, mengenai narasi tersebut, supaya kita tidak termakan informasi yang bias, yang hoax nomor 2. Dan kalau udah kayak gitu ya, lagi-lagi kita harus memfilter semua informasi yang kita konsumsi nomor 2, karena di era tsunami informasi kayak sekarang ini tuh gue der banget ya, salah-salah kita bisa kemakan sama informasi bohong.

0: waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

Kita kembali lagi di Spidey atau Predue. Barusan banget lagunya Dikta Wicaksono yang kalau misalnya kamu masih denger vokalnya di Yovie Nuno sebelumnya tuh kayak berasa ini tuh di luar zonanya doi di image yang sebelumnya gitu ya. Dan bahkan lagunya enak banget Om Predue. Dan pagi ini kita bakal berbagi informasi dari perkembangan teknologi yang ada di muka bumi semesta ini Om Predue. Aku punya kabar dari Kementerian Komunikasi dan Digital Ekekom Digi yang resmi membatasi akses situs website Polymarket. Buat kamu yang mungkin sempat mengunjungi website www.polymarket.com, ini adalah platform pasar prediksi berbasis blockchain Tomra 2 yang menurut dari Komdigi, aktivitas di platform Polymarket ini dikategorikan sebagai judi online. Pasalnya Tomra 2, Polymarket memfasilitasi taruhan berbasis uang atas suatu hasil maupun kejadian tertentu Tomra 2. Nah, dikemas dengan prediction market yang menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto Tomra 2, dan dari Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi ada Bapak Alexander Sabar. Ini dalam keterangan resminya di hari Jumat kemarin mengatakan kalau pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia Tomra 2. Dan kalau di tanggal 22 malam ya, itu situs Polymarket sudah tidak bisa diakses lagi Tomra 2, baik melalui jaringan WiFi maupun data seluler. Ini udah nggak ditemukan websitenya Tomra 2. Dan kemudian Tomra 2 selain pembatasan akses situs, Komdigi juga tengah menelusuri seluruh akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket, dan ini juga ditempuh demi memperluas pembatasan dan pemblokiran akses komprehensif ya. Yang sekali lagi untuk Komdigi sendiri, kenapa memblokir Polymarket ini di Indonesia? Karena disebut-sebut ini merupakan basicnya judi online yang berbasis kripto. Seperti itu Tomra 2 ya. Aduh, ini ngomongin soal judi online, peredaran narkotika, ini kayak mereka tuh punya 1000 cara gitu ya. Kalau pemerintah punya 1000 cara untuk bisa membatasi akses, memblokir dan lain sebagainya, mereka bahkan punya 1001. Pokoknya aku udah gak bisa berkata-kata Tomra 2. Mereka tuh selalu ada satu langkah dan satu ide di depan sebelum akhirnya lagi-lagi diputus aksesnya atau diputus rantai penyebaran, penyebar luasan akses dari entah itu narkoba, entah itu judi online. Dan yuk Tomra 2, sama-sama kita bisa juga menjadi bagian dari yang membatasi ruang gerak dari peredaran narkotika di lingkungan sosial kita. Kalau misalnya terindikasi ada hal-hal yang sebenarnya kamu udah curiga lama, daripada suuzon, mendingan langsung dikonfirmasi, dikomunikasikan dengan Babin Kamtipmasnya, dengan Babinsanya, dengan RT/RW-nya, supaya sama-sama bisa memperjelas apakah ini hanya sekedar kecurigaan atau bahkan mungkin itu adalah sebuah realita yang ada di lingkungan sosial kita masing-masing, Tomra 2.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Kita masih di Spadia, masih ada Trismail yang jadi teman kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan ini udah lumayan reda lagi hujannya. Kadang kalau hujan dan kita juga punya banyak acara di akhir pekan, kadang suka ini ya, tong pradua kayak dakdikdu, kayak tiba-tiba bikin bad mood karena hujan. Ya, dibalik anugerah yang turun dari air hujan ini pasti ada hal-hal yang mungkin juga bikin beberapa orang ngedumel, tong pradua, karena aktivitas juga akhirnya terhambat gitu ya. Dan Tong Pradua, kali ini aku mau berbagi informasi lagi buat kamu, masih seputaran informasi teknologi yang ada. Dan kali ini hadirnya dari Apple, Tong Pradua. Nah, Apple nih mengklaim berhasil mencegah transaksi penipuan senilai lebih dari 2,2 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan itu nilainya di 36 triliun rupiah di App Store sepanjang 2025 lalu, Tong Pradua. Angka ini juga diungkap sama Apple dalam laporan keamanan App Store terbarunya yang baru banget dirilis dalam pekan ini, Tong Pradua. Dan secara total, Apple juga menyebutkan telah menggagalkan penipuan senilai lebih dari 11,2 miliar dolar Amerika Serikat dalam 6 tahun terakhir, Tong Pradua. Dan dijelaskan dari Apple sendiri kalau transaksi penipuan dari App Store ini umumnya berkaitan dengan penggunaan kartu kredit curian atau akun palsu, pembelian aplikasi ilegal, hingga pada manipulasi sistem pembayaran digital, Tong Pradua, gitu ya. Dan perusahaan mengatakan pelaku kejahatan cyber tuh sekarang makin sering memanfaatkan jaringan bot dan atau akun palsu untuk bisa melakukan transaksi massal secara otomatis, Tong Pradua. Dan selain mencegah transaksi penipuan, Apple juga mengungkap berhasil menggagalkan 1,1 miliar percobaan pembuatan akun pelanggan palsu sejak 2025. Bayangin aja kalau semuanya lolos gitu ya. Dan Apple juga turut menonaktifkan lebih dari 40,4 juta pelanggan tambahan yang terindikasi melakukan penipuan atau penyalahgunaan sistem, Tong Pradua. Dan kalau dari sisi developernya sendiri, Apple juga mengaku menonaktifkan sekitar 193 ribu akun developer karena dugaan aktivis ataupun aktivitas penipuan, dan juga menolak lebih dari 138 ribu pendaftar developer baru. Dan Apple juga mendeteksi dan memblokir sekitar 28 ribu aplikasi ilegal dari toko aplikasi bajakan, dan aplikasi tersebut juga mencakup malware, aplikasi judi, pornografi, sampai pada versi bajakan aplikasi resmi dari App Store. Nah, ini nih, ini kadang suka bikin kita jadi dakdikduk banget, Tong Pradua, ya, kalau misalnya handphone dipegang sama adik, ponakan, atau bahkan anak gitu ya, dan mereka asal menginstal ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau di beberapa smartphone, kalaupun dari Apple sendiri kan itu butuh verifikasi penggunanya dengan memasukkan passwordnya, Tong Pradua, sebelum diunduh, atau bahkan kalau misalnya itu adalah sistem parenting, itu si smartphone-nya si anak ini tidak punya akses legal untuk mengunduh sebuah aplikasi atau bahkan menghapus sebuah aplikasi. Jadi itu akan terintegrate ataupun akan terintegrasi langsung ke smartphone si orang tuanya untuk melakukan hal tersebut. Jadi setidaknya bahwa orang tua yang akan memfilter aplikasi yang akan diunduh atau bahkan yang akan dihapus, Tong Pradua. Dan dalam sebulan terakhir saja, Apple juga mengklaim sudah mencegah 2,9 juta upaya instalasi atau peluncuran aplikasi ilegal di luar App Store. Dan Apple mengatakan kalau lonjakan aplikasi berbasis AI ini turut membuat proses peninjauan aplikasi menjadi semakin kompleks banget, Tong Pradua, ya. Ngeri-ngeri sedep banget kan. Dan pada 2025, tim review Apple sendiri juga mengevaluasi lebih dari 9,1 juta pengajuan aplikasi yang ingin didaftarkan ke App Store ini, Tong Pradua. Dari jumlah ini, lebih dari 2 juta aplikasi ditolak karena melanggar pedoman dari Apple Store, Tong Pradua. Dan beberapa alasan penolakan mencakup fitur yang tersembunyi, pelanggaran privasi, spam, hingga aplikasi yang
meniru aplikasi lainnya, Tompra 2. Dan Apple juga mengungkap adanya modus bait and switch, yakni aplikasi yang awalnya tampak kayak normal-normal aja nih kan. Kayak misalnya nih aplikasi game, kalkulator, tapi diam-diam itu setengah jalan diubah menjadi aplikasi penipuan setelah lolos review di awal untuk bisa masuk ke si App Store ini, Tompra 2. Ini kan nakal ya kan, Tompra 2 ya. Jadi semuanya harus lebih berhati-hati dan gak sembarang menginstal aplikasi pastinya, Tompra 2. Dan beruntung banget ya kalau misalnya teman-teman pengguna produkan Apple sendiri yang memang sudah banyak ke filter dari awal banget, karena untuk developer yang ingin mendaftarkan aplikasinya ke App Store itu pasti bakal melalui runtun banget tuh ya untuk review dari satu aplikasi untuk bisa benar-benar lolos masuk terdaftar ke App Store Tompra 2. Ya seperti itu. Dan untuk pagi ini kita masih akan menantikan kamu karena udah 1 jam berlalu dari open vote kita di pukul 7.30 tadi, bener ya. Untuk 3 lagu dari It Gitaf, semuanya lagu-lagunya It Gitaf semuanya bagus. Bingung banget mau pilih yang mana Tompra 2. Dan semuanya ini adalah lagu-lagu yang emang masuk pada kategori new entry dari It Gitaf. Kita perdengarkan lagi yang pertama untuk lagunya Berusaha di Bawah Hujan, yang menjadi pilihan pertama untuk bisa kamu pilih. Kalau kamu suka, langsung kamu voting. Kayak gini lagunya.

dia judul lagunya mungkin di depan burang dan menjadi pelengkap dari 3 lagu trivia requestnya masih dari Irgitau, sedia aku sebelum hujan. Kalau kamu suka sama lagu yang ini, buruan langsung ke Instagram Story Pro 2 yang paling baru, ikutan voting di sana.

dia tiga lagunya. Nomor 2 silakan dipilih, sampai pukul 9.30. Dan lagu yang paling banyak dipilih akan aku putar teng-teng-teng di 9.30. Dan nomor 2, terima kasih masih terus menjadikan nomor 2 sebagai teman terbaik kamu. Kita kembali ke playlistnya nomor 2 untuk Spada on the Weekend.

0: Juara 2.
1: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komit.

Waduh, ini antemnya pada ini ya, antem dari para budak corporate kayaknya nih. Dan asli, kalau misalnya kamu denger lagu ini dan kamu ada di kota besar yang durasi dari rumah ke tempat kerja itu butuh 1 sampai 2 jam, itu bener-bener harus nyiapin mental. Dan ya mungkin kamu bakal kembali memutar lagu ini ulang diulang diulang sampai akhirnya kembali ke rumah atau bahkan kembali bekerja lagi nomor 2. Dan lagu dari Salma Salsabil ini juga sebenarnya lagu yang emang friendly banget buat dia, tapi gak semuanya bisa nyanyiin lagunya dia sih. Aduh, kadang aku suka nemu komentar kayak gini nih, ini Salma kalau nyanyi nafas gak sih? Kayak sesmooth itu dia untuk bisa menarik nafas untuk kembali bernyanyi dengan lirik-lirik yang mepet banget nomor 2. Oke, kali ini aku bakal sedikit mengulas soal musik nomor 2. Aku punya kabar dari musisi Indonesia Oslo Ibrahim nomor 2, yang dia tuh membagikan POV-nya dia, pemikirannya dia soal realita industri musik untuk saat ini nomor 2. Yang menurut dari Oslo Ibrahim, kalau musisi sekarang tuh gak hanya dituntut untuk membuat karya aja, tapi juga perlu menjadi kreator konten untuk bisa mempromosikan musiknya sendiri. Aduh, sekarang tuh orang-orang udah pada masuk ke era TikTok nomor 2, yang semuanya harus menjadi sebuah produk konten, entah untuk bisa benar-benar memviralkan karyanya dia, atau bahkan kayak lagunya dipakai ke berbagai situasi dengan konten-konten yang ada gitu kan nomor 2. Dan Oslo juga menyinggung tentang era algoritma nomor 2, karena ketika konten lain bisa meraih ratusan ribu hingga jutawan viewers nomor 2, sementara untuk promosi lagu sendiri itu belum tentu mendapatkan perhatian yang sama. Nah loh, ini juga menjadi keresahan dari berbagai pelaku industri musik nomor 2. Dan Oslo Ibrahim juga, dan semua musisi Indonesia yang terus berkarya di tengah tuntutan industri yang terus berubah nomor 2, dimana untuk kamu yang juga sedang memperjuangkan karyanya bisa didengar lebih banyak telinga, dan kemudian masuk ke industri yang aduh arusnya deras banget nomor 2. Tapi lagi-lagi untuk ngomongin soal karya nomor 2, semua sudah ada pasarnya, dan bahkan lagu yang dirilis di beberapa tahun lalu bisa hit sekarang, ya semuanya kembali ke konten nomor 2 ya. Dan kalau kamu punya punya kemampuan untuk bisa mengemas karya kamu, promosi musik kamu dengan sebuah konten, itu akan jauh lebih efektif nomor 2. Dan pastinya juga aku akan sangat mendoakan kalian yang sedang berjuang untuk bisa karyanya disebarluaskan dengan caranya masing-masing nomor 2. Semoga sukses selalu. Dan kita dari nomor 2 juga sangat terbuka banget nomor 2, kalau misalnya kalian ingin mengirimkan karya kalian untuk bisa kita puterin ya. Dan pastinya juga di Pro 2 seluruh Indonesia selalu ada yang namanya program Pro 2 Indie. Itu program berjaringan, memberikan kesempatan selama 1 jam di minggu malam, jam 9 sampai jam 10 malam. Itu teman-teman yang punya karya dari para musisi indie, itu bisa benar-benar kita kasih ruang untuk bisa diperdengarkan lagunya seluas-luasnya tentang Pro 2. Karena ya lagi-lagi kita ingin bisa terlibat dengan banyak komunitas, banyak nyanyi indie, dan saling terbuka untuk ruang kolaborasi bersama.